0: merupakan penyelenggara negara dan PNS.
1: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
3: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
5: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
4: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus

0: Kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan, kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya. Masuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk jemaah gitu.
3: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah. Ada mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
12: I am confident that the fruitful
9: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: 93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Tentunya opini publik kembali kami hadirkan untuk Anda bersama Riksu dan siapa di sana? Halo.
1: Halo. Dan Mutiara Lubis.
0: Dan Mutiara Lubis ya. Oke. Mutia, hari ini kita bahasnya tentang apa coba?
1: Tentang dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata Sumatera Utara.
0: Benar sekali ya, dan tentunya ini adalah isu yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media di seluruh jagat maya ya.
1: Bukan hanya di umum, tapi juga di private chat juga rame.
0: Benar. Nah, jadi ini intermezzonya dulu ya. Jadi belakangan ini kan nilai tukar dolar Amerika Serikat dikabarkan mengalami pelemahan terhadap sejumlah mata uang dunia. Iya. Mungkin ini terdengar seperti urusan ekonomi kelas berat ya, tapi sebenarnya dampaknya ini bisa terasa sampai ke kehidupan sehari-hari kita gitu ya, mulai dari harga barang impor, kemudian biaya liburan ke luar negeri, hingga ya, kondisi ekonomi Indonesia secara umum nih Muti ya. Kalau Muti sendiri ada informasi apa nih, kalau misalnya dari tren berita yang saat ini sedang kita simak bareng dengan sosial media gitu?
1: Nah, yang paling terasa mungkin ya memang nilai tukar itu paling kecil aja lah ya, yang ke ibu-ibu juga semua barang-barang naik juga. Jadi kalau dibilang tidak akan berdampak ke yang orang-orang pinggiran, orang-orang yang ekonomi ke bawah, itu ya terasa sekali. Karena semua barang bakalan naik, terutama kalau ada yang bahan-bahan makanan yang emang kita itu diimpor dari negara lain.
0: Benar.
1: Seperti kacang, kedelai kan juga masih diimpor.
0: Iya, ternyata dari situ kita akhirnya tahu ya bahwa
1: harga tahu makin tinggi, potongan tahu makin kecil.
0: dan itu pasti terasa kali ya sama masyarakat, enggak hanya ibu rumah tangga, para pelaku UMKM, usaha catering misalnya gitu ya kan. Dan itu tadi ya, mungkin kita selama ini enggak ngerasa notice dengan harga-harga akhirnya kita baru paham dan tak sadar bahwa sesederhana tempe dan tahu itu ternyata bahannya itu dari impor gitu loh.
1: Iya, impor, dan itu memang bahkan pedagang tahu terkadang agak marah juga kan ketika ibu-ibu bilang, "Ih, mahal kali, Bang."
0: Iya.
1: Pedagang tahunya bilang, "Ya kayak gitulah, Bu, harga impor sekarang." Jadi terkadang kalau kita ke pasar itu selain melihat tawar-menawar harga, juga melihat pertengkaran penjual dan pembeli.
0: Nah, dan memang banyak masyarakat yang masih sebenarnya belum begitu ini ya, belum begitu aware tentang dolar naik itu. Ini sebenarnya pengaruhnya ke masyarakat apa sih gitu ya kan? Karena kan mungkin dari beberapa statement, ya benar kalau kita memang gak pakai dolar gitu kan, tapi kan memang kayak termasuk tadi contoh sederhananya bahan dasar untuk membuat tempe dan ini kan dari diimpor begitu ya, kemudian
1: kacang-kacangannya masih diimpor.
0: Benar, dan dampak lagi bagi para petani karena ada beberapa pupuk yang itu juga diimpor begitu ya, termasuk barang-barang elektronik. Ya kan, mungkin okelah katakan mungkin kita masih bisa untuk membeli produk-produk lokal produksi Indonesia gitu. Cuman kan memang ada beberapa yang harus diimpor gitu. Karena
1: tidak
0: kan kerja
1: bisa dibeli dari punya.
0: Benar.
1: Bukan enggak bisa, emang tidak ada.
0: Iya, dan ini kan memang jalan kerjasama ya dengan pihak luar begitu ya, yang memang harus memang mengharuskan kita untuk impor barang-barang tersebut gitu, beberapa barang gitu. Dan semoga informasi, karena ini per hari ini, per pagi tadi kalau nggak salah dari berita pagi yang Riki simak, ini harga dolar di rupiah kan udah 17.900-an ya?
1: Iya, 17.974,85 kok digenapin jadi 17.975.
0: Ya udah, kalau hitung-hitungan mamanya udah 18.000 lah itu ya.
1: 18.000 dibulatinnya.
0: Jadi bulan 18.000 gitu. Jadi kalau misalnya beberapa pernyataan dari pendengar setiap proses, banyak yang sebenarnya bertanya, ini maksudnya dolar melemah itu seperti apa sih gitu ya?
1: Iya.
0: Sederhananya, nilai tukar dolar turun dibanding dengan mata uang lain. Artinya untuk mendapatkan 1 dolar, orang itu perlu menukar mata uang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Kalau mungkin misalnya dulu nilai rupiah satu dolarnya 15.000 atau 10.000, yeah. Artinya kan kita sebagai warga lokal yang mungkin akan membeli barang-barang yang impor tadi akan jauh lebih murah mengeluarkan, yeah, rupiahnya begitu ya.
1: Karena kan sekarang makin mahal. Bener. Dan kalau bagi yang orang-orang pengoleksi-pengoleksi yeah, itu mungkin akan terasa sekali.
0: Benar. Dan kemudian ditanya kalau misalnya dampaknya tadi udah kita sebutin ya, termasuk salah satunya harga barang impor bisa lebih mahal, kemudian biaya pendidikan atau perjalanan ke luar negeri bisa lebih tinggi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita mungkin dari beberapa entah katakanlah saudara atau mungkin orang-orang di sekitar kita pasti ada yang mengenyam pendidikan di luar negeri ya, yeah, yang memang dananya itu dari keluarganya yang ada di Indo gitu. Yeah.
1: Dan walaupun dia itu beasiswa kan, yang misal dia tuh dapat beasiswanya itu dari Indonesia.
0: Benar, dari
1: beasiswanya itu ya segitu-segitu aja, tapi di sana harganya wow sekali.
0: Iya. Kalau misalnya dia dapat beasiswa dari pemerintah, artinya pemerintah kita yang harus mengeluarkan uang lebih untuk memberikan tadi dana beasiswa tadi ya ke mahasiswa tersebut gitu. Dan nanti pastinya kita akan simak lebih lengkap, tapi soal persoalan opini publik pagi ini Muti ya, ini membahas tentang dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata Sumut.
1: Iya.
0: Nah, bukan ini bukan lagi soal barang-barang impor, bukan lagi soal keseharian impor dan ekspor. Ini soal sektor pariwisata Sumut.
1: Pariwisata.
0: Tadi ini di berita pagi juga disampaikan begitu ya, katanya. Ini ada yang menguntungkannya bagi sektor pariwisata Sumut, yeah, karena akhirnya para wisatawan dari mancanegara ini bisa lebih banyak lagi untuk berkunjung ke lokal gitu ya. Dan artinya mereka akan spend uang lebih banyak lagi karena tahu bahwa rupiah melemah. Plus minus sih sebenarnya.
1: Plus minus ya.
0: Walaupun
1: kalau dibilang untung gak untung kali.
0: Karena kalau dibilang misalnya mereka, maksudnya kita bersyukur tempat wisata kita akhirnya banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara karena rupiah tadi, pertukaran rupiah yang sedikit berbeda gitu kan. Tapi kan bagi beberapa masyarakat yang tidak berkecimpung di dunia pariwisata akan tetap ngerasa gitu ya, akan tetap kerasa untuk dampak dari melemahnya rupiah ini. Nanti kita akan simak tentunya bersama dengan dua narasumber kita. Ada siapa aja sih Muti?
1: Ada ada pengamat pariwisata Dr. Salahuddin Nasution, SEMSP, dan juga ada Ketua DPC ASPPI Samosir, atau dia juga Chairman Batu Hoda Beach.
0: Iya, dan tentunya
1: ada
0: dipandu bersama
1: Ombang Siboro MSI.
0: Iya, dan nanti dipandu bersama dengan Andreas Purba ya.
1: Iya.
0: Pendengar setiap proses itu ingin berbagi tanggapan, mungkin barangkali punya statement yang menarik gitu ya mau dibahas, atau mungkin mau dilontarkan pertanyaan ke dua narasumber, boleh silakan melalui WhatsApp Prosati di 0811 616 943.

0: 101.9 kanal informasi dan inspirasi, balik lagi di Opini Publik bareng dengan Riksu dan
1: Mutiara
0: ya. Mutiara tadi dan masih dalam pembahasan kita dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata Sumut ya. Setelah dari perbincangan kita di awal tadi, kalau Mutiara ada lagi statement enggak kira-kira?
1: Kalau menurut Muti yang dampak positif lainnya ya, ini kan kita cukup banyak orang kaya ya
0: di Sumut, termasuk kita ya.
1: Amin.
0: Amin ya.
1: Nah, dan kebanyakan kan memang kalau mau liburan, liburan lah ke Malaysia misalnya, liburan lah ke Singapura. Dengan melemahnya rupiah ini mungkin salah satu dampak positif ya. Kita harus melihat sisi positif dari segala hal.
0: Aduh, ya.
1: Jadi para orang kaya ini atau mungkin orang-orang yang memang ingin berlibur, mereka nggak akan memilih ke luar negeri, tapi mengunjungi wisata-wisata lokal.
0: I see.
1: Banyak juga wisata yang bukan hanya mancanegara, tapi wisata kita sendiri.
0: wisata yang kita punya,
1: benar-benar. Wisatawan kita itu akan tetap datang ke ya wisata lokal kita sendiri. Jadi memajukan lokal sendiri aja.
0: Benar-benar. Karena gejolak ingin liburan ini nggak bisa dihentikan ya. Harus tetap liburan kemanapun. Benar.
1: Harus healing kita.
0: Iya. Ini jadinya kita kembali lagi mempromosikan wisata alam kita ya. Tentunya kalau di Indonesia khususnya Sumatera Utara dulu deh. Kita punya Danau Toba, Perapat, ya. Dan pemandian-pemandian dan wisata-wisata alam lainnya gitu. Jadi memang benar setuju sama yang disampaikan Muti, kalau misalnya mungkin bagi orang yang berkecukupan itu akan memilih alternatif lain untuk liburan. Oh ya udah, mungkin kita akan mengunjungi benar ya wisata-wisata lokal yang ada di kota masing-masing gitu. Tapi ini mungkin akan runut ya perbincangannya, karena misalnya kalau misalnya udah semuanya pada beralih ke wisata lokal, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti maraknya pungli di kawasan wisata tersebut, ya kan? Karena mungkin warga-warga setempat atau mungkin masyarakat pasti sadar ya dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, kayak misalnya menyadari bahwa rupiah melemah, peningkatan wisata lokal jadi meningkat, akhirnya apa nih bisa dilakukan pungli. Jadi jangan ya, semoga enggak terjadi
1: jangan
0: kayak gitu ya.
1: Diolah-olah.
0: Benar.
1: Karena kita kan juga ingin memajukan wisata kita.
0: Benar. Jadi harus saling dukung ya.
1: Terlalu kebanyakan orang itu malasnya datang ke wisata lokal karena ada yang pungli-pungli seperti itu.
0: Gitu. Jadi ya arah perbincangan ke situ ya. Tapi semoga ini maksudnya jadi remind kita bersama ya, pengingat begitu ya. Nah, dari statement persoalan kenaikan melemahnya rupiah ini, jadi banyak ada beberapa pertanyaan begitu ya. Sudah seberapa berdampak pelemahan rupiah terhadap aktivitas sehari-hari? Kemudian jika diberi pilihan, lebih memilih menabung dalam bentuk rupiah, emas atau investasi lainnya, dan langkah apa yang biasanya dilakukan untuk menghemat pengeluaran saat harga-harga mall naik? Ini beberapa pertanyaan dari Instagramnya kita ya, udah di share begitu. Kemudian pernah nggak menunda pembelian barang karena harganya ikut naik akibat kurs dolar begitu? Ini mungkin ada beberapa tips dan juga hal-hal yang mungkin bagi orang-orang pemula kayak Riksu ya, yang nggak pernah ngerasain sama sekali, maksudnya nggak pernah berpikir bahwa dolarnya akan seberdampak dan seberpengaruh apa ke kehidupan. Pertama, boleh prioritaskan kebutuhan dulu, ya kan. Pada saat nilai tukar rupiah ini melemah, beberapa barang berpotensi mengalami kenaikan seperti kita sampaikan tadi ya, mulai dari bahan pangan, kemudian elektronik dan lain-lain sebagainya. Karena itu penting untuk lebih bijak membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Kalau misalnya persoalan tempe dan tahu yang bahan dasar dari kacang yang akhirnya naik, ya mungkin bisa nanam sayur-sayuran kali di rumah ya.
1: Membuat sayur sendiri.
0: Nah gitu ya. Kemudian kurangi pengeluaran yang mendesak, yang tidak mendesak begitu ya. Jika ada rencana beli barang impor ini kan banyak ya, kayak yang dekat dengan keseharian kita, gadget kan, laptop atau lain sebagainya gitu ya, atau kebutuhan tersier lainnya, pertimbangkan kembali begitu. Kemudian perkuat dana darurat katanya gitu. Di indeks ekonomi era yang tidak pasti
1: harus
0: menjadi
1: tabungan juga.
0: Benar, menjadi pengingat pentingnya memiliki dana cadangan untuk menghadapi kemungkinan kenaikan biaya hidup gitu. Kemudian dukung produk lokal. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Kemudian tingkatkan literasi keuangan, cari sumber penghasilan tambahan kebutuhan, hindari panik, dan juga itu tadi menabung gitu ya. Jadi memang beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pendengar saya Pro 1 saat menghadapi pelemahan rupiah atau nilai tukar dolar ya, biar kita nggak cuman diam-diam aja nunggu informasi-informasi yang datang, kita juga harus punya persiapan ya sebagai warga Indonesia yang cerdas dan cermat gitu.
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Sedia payung sebelum hujan gitu ya. Baiklah, terima kasih Muti, kita udah ngobrol pada opini publik pagi ini. Nanti kita akan langsung aja jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, untuk mengikuti dialog aspirasi Sumut pagi ini. Topik dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata Sumut bersama dengan narasumbernya,
1: pengamat pariwisata Dr. Salahuddin Nasution SEMSP dan juga ada Ketua DPC ASPPI Samosir, Dr. Andus Ombang Siboro MSI. Oke, dan jangan lupa akan mendengarkan host terbaik kita.
0: Ada Andres Purba nanti ya di dialog aspirasi Sumut pagi ini. Dan untuk Anda yang mau berbagi tanggapan dan pertanyaan, boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Riksu pamit dari opini publik,
1: dan Mutiara juga pamit.
0: Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bye bye.
1: Dadah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan ya, yaitu tentang bagaimana dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap kondisi pariwisata di Sumatera Utara. Nah, seperti yang kita tahu, harga dolar belakangan sedang naik tinggi dan membuat mata uang rupiah kita menjadi melemah ini ya, pendengar dan pemirsa. Kondisi ekonomi seperti ini sebenarnya punya dua dampak yang berbeda untuk dunia wisata. Di satu sisi, turis asing mungkin akan lebih senang nih kalau datang ke Indonesia karena uang dolar jadi terasa lebih bernilai saat belanja di negara kita. Nah, namun di sisi lain, para pengelola wisata di daerah juga pusing karena biaya operasional dan harga barang-barang pasti ikut naik nih. Sementara daya beli masyarakat lokal justru berpotensi menurun. Nah, lewat dialog pada pagi ini kita akan mencari tahu bagaimana nasib dan kondisi dari para pelaku usaha wisata kita di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Kita juga akan berbincang tentang apa saja langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan nih untuk tempat-tempat wisata kita supaya tidak jadi sepi dan justru malah memanfaatkan momen ini untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Bang Dedi Aryan Rizky Siregar. Selamat pagi Bang Dedi.
1: Selamat pagi Bang Andre.
0: Ya, gimana kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Bang Dedi serta pemirsa dan pendengar, kita juga nanti akan berdialog juga dengan pengamat pariwisata Dr. Salahuddin Nasution SEMSP dan juga Ketua DPC ASPPI Samosir sekaligus Chairman Batuhoda Beach Dr. Andes Ombang Ombang Siboro MSI. Tentunya Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dan tanggapan terkait dialog ini melalui nomor WhatsApp kami di 0811 616 943, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube kami di RRI Medan, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, saya mau ke Bang Dedi nih dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Bang. Menanggapi pelemahan rupiah yang membuat dolar ini semakin menguat nih, Bang ya. Kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sendiri, apakah sudah merumuskan nih, Bang, strategi pemasaran yang khusus untuk mendongkrak kedatangan wisatawan mancanegara ke wilayah kita, Bang?
1: Baik, Bang Andre, terima kasih banyak kesempatan bisa berbagi informasi di tanah ini. Nah, terkhusus memang kita tahu sendiri pengunjung dari wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara itu masih tertinggi itu di Malaysia. Seharusnya itu ada Singapura, di bawah Singapura itu sekarang ada China, yang sebelumnya itu dari Jerman. Nah, kalau kita melihat posisi terakhir dari data BPS, alhamdulillah kondisi saat ini masih sama sih tiket kunjungan di bulan yang sama dibanding 2025 tahun lalu. Jadi ya, untuk strateginya salah satunya memang kita ada event kita laksanakan, terus ada fam trip. Nah, untuk terkait event di sini dapat kita lihat memang dengan kondisi saat ini, salah satu event internasional yang kita laksanakan yaitu Trail of the King, yang akan dilaksanakan di Samosir bulan ini di tanggal 12 sampai 14 di Kabupaten Samosir. Itu berlokasi di Waterfront City Pangururan. Kalau kita melihat jumlah peserta mancanegara, alhamdulillah naik sangat signifikan. Kalau dari jumlah negara, dari 24 tahun lalu, tahun ini ada 34, Mas Andre. Alhamdulillah. Nah, dari sisi jumlah, kenaikannya luar biasa. Tahun lalu sekitar 200-an peserta dari mancanegara, tahun ini sudah mencapai, laporan terakhir kemarin dari Pancetor Tanah, sekitar 600-an lebih. Jadi ada penambahan beberapa negara juga, jumlah peserta dari luar juga makin bertambah. Nah, kan tetapi memang kita lihat di sini kepesertaan dari Indonesia sendiri agak turun jadinya. Ya. Nah, ya mungkin ya

0: kita lihat dari harga tiket penerbangan cukup tinggi, mungkin bisa mempengaruhi pesertaan dari Indonesia sendiri untuk ikut ke kegiatan Trail of the King kita ini yang dilaksanakan oleh teman-teman Creation yang memiliki brand dari Amerika sendiri, yaitu UTMB. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri, kita fokus memang ke kawasan Danau Toba, kita bagaimana diversifikasi sebenarnya produk wisata. Kita ingin mengembangkan geotourism di kawasan Danau Toba. Makanya sebenarnya event Trail of the King ini sebenarnya bagian kita untuk diversifikasi produk kita, bagaimana kita bisa menikmati Danau Toba itu bukan hanya kita melihat, kita bisa beraktivitas, kita trekking di kawasan-kawasan yang cukup indah dan luar biasa di kawasan Danau Toba. Dan kita sudah akan membuat juga sebenarnya penguatan sih untuk jalur trekking di kawasan Tuktuk dengan kita memasang beberapa tanda penunjuk arah untuk jalur trekking. Insya Allah di bulan Juli nanti sudah terpasang, kita kerjasama dengan lokal champion sana, ada Bu Anet dari Citabu Kota, bisa mencapai dan mendukung kegiatan pengembangan trekking. Nah, memang kemarin juga kita juga melaksanakan fan trip. Kita mengajak khusus travel agent dari Malaysia untuk berkunjung di kawasan Danau Toba dan di Tangkahan dan Bukit Lawang. Dan positif sih sebenarnya sambutan mereka, mereka pun sangat terkejut juga ternyata. Tuh, Sumatera Utara ada orang hutan yang luar biasa ya, destinasi ekowisatanya. So far, kalau selama ini Malaysia kita targetkan itu berkunjung di kawasan Danau Toba, kita akan coba mengembangkan mereka bisa ke destinasi unggulan kita, yaitu di kawasan Tangkahan dan Bukit Lawang.
1: Ya.
0: Itu Mas Andre.
1: Ya. Bang Deddy, ini kan tentu pelemahan kurs rupiah kita terhadap mata uang asing ini justru malah membuat orang pikir-pikir gitu ya, kalau misalnya mau keluar negeri, liburan gitu ya. Kalau dari Dinas Provinsi Sumatera Utara sendiri, Dinas Pariwisata Provinsi Sumut, bagaimana memanfaatkan momentum ini sebenarnya untuk mengkampanyekan gerakan cukup berwisata di Indonesia saja gitu, daripada keluar negeri, khususnya di wilayah kita sendiri Bang, Sumatera Utara. Gimana Bang?
0: Nah iya, betul. Kita berpikir seperti itu, harusnya ketika melihat kenaikan dolar seperti ini, berarti ini menjadi pasar utama kita nih, biasanya yang saudara-saudara kita suka berlibur ke luar negeri gitu kan. Ini potensi kita nih untuk mengembangkan. Nah, kebetulan kita kemarin juga kerjasama juga dengan teman-teman pegiat yoga. Jadi saya mencoba nih di Sumatera Utara untuk mengembangkan dari sisi wellness tourism-nya. Mereka bisa beraktiviti karena ya biasanya kan ya ada kalau kawan urban ini dia mereka butuh apa ya untuk relaksasi. Ternyata Sumatera Utara destinasi memiliki potensi itu untuk melakukan forest bathing di kawasan hutan. Ya salah satu aktivitasnya bisa beryoga, trekking, gitu. Mas Andre.
1: Ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri yang cukup menjual gitu ya, atau mungkin punya potensi juga seperti wilayah Toba dan juga Samosir dan sekitarnya di Sumatera Utara ini seperti apa Bang? Yang mungkin kira-kira cukup menarik ini bagi wisatawan luar negeri agar mau berkunjung dan berpariwisata ke wilayah Sumatera Utara nih Bang?
0: Jadi kalau kita melihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka adalah bagaimana ketika berkegiatan wisata mendapatkan nilai gitu, mendapatkan sesuatu pengalaman experience yang luar biasa yang bisa mereka bawa, dan bisa kalau bisa kita berharap ke depan itu wisatawan bisa aware lagi terhadap lingkungan. Saya bilang Sumatera punya potensi itu, tapi ya tetap kita bisa mapping ya. Mungkin kalau kawasan Danau Toba kita fokus itu di pasar Asia, tapi untuk kawasan Tangkahan, Bukit Lawang, Nias itu ya kita target market kita itu di Eropa, dan untuk Nias itu biasanya selancar ya, kita target pasar kita itu Australia, Brazil, Jepang. Tapi ya ada tantangan kita nih terkait Nias sendiri, karena ya kita bisa ngelihat mungkin di sosial media atau apa, Mentawai sudah mulai naik juga terkait atraksinya untuk berselancar di kawasan pantai di Kepulauan Mentawai, Mas Andi.
1: Iya. Baik, terakhir nih Bang Deddy untuk dialog kita pada pagi hari ini, apa ini pesan-pesan yang bisa disampaikan atau mungkin imbauan dari Dinas Pariwisata juga ini untuk seluruh masyarakat dan juga pelaku industri supaya pariwisata kita bisa tetap jaya ini di tengah situasi ekonomi kita pada saat ini, Bang?
0: Ya, so far memang kalau berbicara pariwisata ya tetap helix ya, tidak bisa kita bekerja sendiri, kami government. Harus ada unsur akademisi, teman-teman media, para teman-teman komunitas untuk bisa saling support dengan ini. Nah, khusus untuk kita mungkin masyarakat Sumatera Utara ya, mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Ya, paling tidak kita mulai mengurangi dampak sampah plastik dengan menggunakan apa ya, kita bawa tumbler gitu ya. Terus kita mencoba untuk ya ketika ada sampah kita pungut, kita buang ke tong sampah. Terus ya kita berharap kan sebenarnya kan pariwisata ini memiliki dampak bukan hanya kepada PAD saja. Kita berharap sebenarnya pariwisata ini berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Ya maka kita paling tidak ya ketika kita berwisata kita mencoba untuk membeli gitu atau menggunakan barang-barang produk-produknya masyarakat lokal yang berada di destinasi.
1: Ya,
0: begitu Mas Andre.
1: Baik, terima kasih Bang Deddy yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih kembali Mas Andre. Selamat pagi.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa dialog kita di awal segmen ini bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Deddy Arian Rizky Siregar. Kita saat ini mencoba menghubungi dengan Ketua DPC ASPPI Samosir sekaligus Chairman Batu Hoda Beach, Dr. Andes Ombang Siboro MSI. Tentunya kami juga masih menunggu pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dan pemirsa, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan hari ini Kamis 4 Juni 2026. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua DPC ASPPI Samosir sekaligus Chairman Batu Hoda Beach, Dr. Randes Ombang Siboro MSI. Selamat pagi Pak Ombang, Horas.
3: Selamat pagi Bung Andre.
1: Iya, gimana kabar Pak, sehat?
3: Puji Tuhan,
1: puji Tuhan.
3: Sehat, iya. Samosir tetap menyala.
1: Tetap menyala, Pak ya. Baik, ya. Pak Ombang, terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini, dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata Sumatera Utara. Nah, Pak Ombang sendiri ini kan pelaku pariwisata langsung di Samosir ya. Apakah belakangan ini sudah mulai terasa, Pak, adanya perubahan jumlah kunjungan dari wisatawan kita, baik yang lokal maupun yang asing ya?
3: Untuk liburan yang terakhir ya, di bulan di Idul Adha, dengan rangkaian-rangkaian bersama, bahwa peningkatan wisatawan Samosir atau kawasan Danau Toba umumnya masih terjaga dengan stabil ya. Belum terasa sekali perubahan apakah melonjak atau menurun. Tetapi kalau ditanya seberapa jumlah persentase wisatawan mancanegara dengan wisatawan domestik, tentu memang masih didominasi oleh wisatawan domestik. Begitu. Bung Andreas.
1: Ya, kalau dari warga lokal sendiri Pak, di Samosir kunjungannya itu, apakah mereka mulai menghemat ini, terlihat menghemat pengeluarannya saat berlibur di wilayah Samosir akibat dampak dari pelemahan rupiah sendiri Pak?
3: Baik, yang kita lihat memang ada yang menarik, tren bahwa berwisata itu menjadi semacam lifestyle ya. Pengunjung itu datang, tadi saya bilang memang tidak signifikan perubahan peningkatan dan penurunan, tetapi terasa kok bahwa wisatawan yang berkunjung itu umumnya spending money-nya itu menurun.
1: Oke.
3: Okay. Nah, pas kemampuan belanja mereka, apakah itu food, apakah itu beverage atau katakanlah semacam permainan, leisure dan juga untuk oleh-oleh itu terasa sekali itu, terutama di kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada sebuah nilai kemahalan, mereka lebih memilih bergerak ke arah pertumbangan harga sekarang, baik penginapan dan lain sebagainya. Demikian, Bung Andreas.
1: Saat ini kan banyak orang yang berpikir untuk liburan ke luar negeri seperti mungkin Malaysia atau mungkin Singapura ya, karena akibat dolar yang naik ini ya Pak ya. Namun kalau dari SPPI sendiri Pak di Samosir, apakah momen ini sudah dimanfaatkan dengan baik ini para pelaku wisata di Samosir untuk menarik wisatawan ini agar beralih atau berbelok berwisatanya cukup ke Danau Toba saja nih Pak?
3: Iya, itu terasa. Tapi ada satu hal yang tidak kita boleh menutup mata terhadap dampak penurunan nilai rupiah terhadap dolar, bahwa di satu sisi kita memang berharap akan ada perubahan tren berwisata ke luar negeri menjadi berwisata di dalam negeri saja. Tetapi ada bottleneck yang secara nyata kita hadapi dengan perubahan menurunan nilai mata uang rupiah ini, bahwa komponen penerbangan kita atur itu kan itu base-nya dolar. Maka kita melihat tiket pesawat kita kan tidak apa ya, itu mahal, kategori mahal sampai sekarang, sehingga pergerakan wisatawan kita kalau dia membutuhkan penerbangan dari satu destinasi ke Danau Toba, mereka berpikir ulang. Maka sekarang yang paling banyak datang ke Danau Toba itu yang menggunakan umumnya domestik ya, menggunakan jasa-jasa transportasi darat gitu. Begitu Bung Andres.
1: Terkait dengan masalah transportasi Pak dan aksesibilitas nih ke Samosir, ini juga seringkali jadi catatan begitu Pak ya. Di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, bagaimana kalau dari Bapak sendiri melihat tarif transportasi penyeberangan khususnya di darat ini Pak, menuju objek wisata di daerah Samosir Pak?
3: Iya, itu menjadi penting ya. Penurunan nilai tukar rupiah itu kan pasti dia berdampak kepada kemampuan daya beli, pergerakan ekonomi lokal itu kan sangat itu sangat berpengaruh sekali penurunannya. Nah, di transportasi pun begitu. Kita tahu ada begini. Bayangkan saja kalau kita berharap spending money-nya di destinasi wisata di kawasan Danau Toba, katakan Samosir, adalah datang dari kelompok menengah ke atas, maka umumnya mereka memiliki kendaraan-kendaraan transportasi darat yang memakai the flight atau jenis bensin yang premium gitu. Nah justru sekarang kenaikan harga the flight itu kan 2 kali lipat dari harga sebelum-sebelumnya. Maka yang datang umumnya adalah kelas menengah ke bawah, jadi middle down gitu. Nah ini tentu jumlahnya banyak, tapi spendingnya, daya belanjanya terhadap pertumbuhan UMKM, dampaknya kepada rumah makan dan lain sebagainya kan menjadi menurun. Dan itu dapat dirasakan di hampir di beberapa di titik-titik kunjungan wisatawan yang ada di Samosir. Demikian Bung Andreas.
1: Baik, Pak Umbang, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811 616943. Selamat pagi RR Medan, saya Rita di Amplas. Mau tanya untuk Pak Ombang, kondisi rupiah yang melemah sekarang, harga barang kan ikut naik Pak. Apakah tempat wisata kayak di Batu Hoda Beach ada rencana mau naikkan harga tiket masuk dalam waktu dekat? Tolonglah jangan dinaikkan dulu Pak, karena kalau tiket wisata naik, kami rakyat kecil ini makin susah mau cari hiburan murah buat keluarga. Demikian dari Bu Rita di Amplas. Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Ombang. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas usulan. Saya menangkap ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah masukan yang sangat berarti. Percaya dan kita merasakan prihatin dengan keadaan kita. Maka saya bilang bagaimana kita men-setting dengan teman-teman di para pelaku pariwisata di kawasan Danau Toba. Bulan lalu kita ada temu darat yang kami namai dengan temu akrab para prajurit pariwisata. Mm-hmm. Kita sepakat bagaimana cara mengantisipasi teman-teman yang mau berkunjung ke Danau Toba tapi tidak langsung merasakan dampak daripada pelemahan rupiah, penurunan tingkat daya beli masyarakat. Maka mohon janganlah dinaikkan harga, tapi nggak apa-apa, untung margin untung kita yang turun sedikit gitu. Jadi untuk Batu Hoda kita putuskan tidak akan pernah menaikkan harga untuk waktu yang ke depan, dan malah kepada rombongan-rombongan grup yang dari rombongan masjid, perwiritan, masjid, sekolah, gereja, kita kasih harga special rate ya. Jadi kita kasih diskon ke mereka dari 20.000 menjadi 16.000, dan fasilitas semua tetap dapat. Itu dalam rangka bagaimana kita mensikapi agar penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar dan menurunnya daya beli masyarakat ini tidak langsung ikut kita yang kita ikut merasakannya dan membuat kebijakan seperti itu. Begitu Bung Andre, sama dengan Mbak yang bertanya dari Amplas. Terima kasih masukannya Mbak.
1: Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rita tadi di Amplas. Terima kasih Pak Umbang. Iya, ini kalau terkait dengan dari SPPI sendiri Pak di wilayah Samosir, ini ada tidak daya tarik baru mungkin yang disiapkan ya, agar warga itu bisa merasakan liburan di dalam daerah itu tidak kalah seru dengan keluar negeri. Mungkin ada pengalaman baru yang ditawarkan juga ini supaya semakin memancing ini minat masyarakat berkunjung wisata itu ke daerah Danau Toba dan sekitarnya.
3: Terima kasih Bung Andres, pertanyaan yang menarik. Lagi, baru 2 minggu yang lalu kita bertemu para pelaku pariwisata di kawasan Danau Toba dari beberapa kabupaten yang kita sebut dengan temu akrab para prajurit pariwisata. Ada 2 topik yang dibicarakan, yaitu menemukan varian-varian baru, menyodorkan produk-produk baru wisata kita di kawasan Danau Toba yang tidak hanya itu saja. Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru. Contoh, Andreas, rupanya sekarang berenang pun di Danau Toba sekarang tidak harus dipikirkan di wisata pantai yang dangkal. Tapi sekarang ada produk berenang di danau dengan kedalamannya. Tetapi dipastikan mereka berenang itu dengan memakai life jacket. Jadi bagaimana berenang di kedalaman dan melihat air ke bawah itu di atas 30 sampai 40 meter kedalamannya, dan itu seolah berenang di laut lepas, itu menjadi sebuah produk baru sekarang Bu Andrea. Kemudian sekarang diciptakan sekarang program-program bagaimana ada paket-paket wisata yang tidak terlalu mahal tapi satu hari punya pengalaman lebih daripada 3 jenis misalnya. Jadi experience tourism itu sekarang dirancang, dibuatkan agar dalam satu hari para wisatawan itu menemukan 3 pengalaman ketika berlibur ke Danau Toba. Misalnya satu, hari ini kita di pagi hari dia di pengalaman objek wisata budaya, di siang hari dia pengalaman misalnya wisata kalau di Toba disebut Marsolu gitu, di sore hari dia mandi di air panas. Malam dia pindah menginap di hotel. Dalam satu hari ada 3 pengalaman yang dirasakan itu berbeda dan dimanfaatkan dengan baik, dan itu dalam tour yang tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan secara aktif. Itu ada di Belige, sudah dimulai teman-teman, dan ada di Samosir juga sudah di kecap sedemikian rupa. Dan kemudian menginapnya sekarang mulai dibuka lebih luas kepada bagaimana menginap secara bersama-sama satu keluarga, tidak terpisah-terpisah, dan mereka bisa merasakan tetap feel at home seperti itu.
1: Yeah. Bung Andres. Baik, terima kasih Pak Umbang. Terakhir, sekaligus closing statement-nya Pak, apa ini pesan penyemangat dan mungkin imbauan juga ini untuk untuk seluruh pelaku wisata di daerah Samosir dan Toba sekitarnya agar tetap bertahan dan jeli melihat peluang Pak di momentum saat ini Pak.
3: Ya, pesan saya kepada teman-teman para pelaku pariwisata, terutama yang saya sebut dengan tourism soldier itu, para prajurit pariwisata, jangan pernah berhenti bermimpi. Lalu wujudkan mimpimu bahwa dunia selalu menawarkan tantangan baru, dan di tantangan baru itulah kreativitas kita harus dimunculkan. Lalu disitulah bisnis kita harus tetap menjadi bisnis yang menyenangkan orang lain dan menggembirakan orang lain, dan dengan itu orang akan datang ke tempat kita. Karena kita adalah sebuah kegembiraan, usaha kita adalah usaha kegembiraan, lalu persahabatan kita adalah persahabatan kegembiraan. Demikian Bung Andres.
1: Baik, terima kasih Pak Umbang yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Horas.
3: Selamat pagi Bung Andres, dan selamat pagi para seluruh para pendengar RN Pro Medan atau Medan, dan dari Samosir, dari Bonabutogis, salam pariwisata. Horas.
1: Baik, terima kasih Pak Umbang yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Demikian pendengar, Ketua DPC ASPPI Samosir sekaligus Chairman Batu Hoda Beach, Dr. Andes Umbang Siboro MSI. Kami juga masih akan berdialog dengan pengamat pariwisata, Dr. Solahuddin Nasution, SAMSP. Tentunya Anda juga masih bisa mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Baik, kita sudah terhubung dengan pengamat pariwisata Dr. Solahuddin Nasution SAMSP. Selamat pagi Pak Solah.
4: Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabar? Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Baik, Pak Solah, kalau kita lihat data di pasar keuangan, nilai tukar rupiah ini sudah cukup melemah beberapa waktu belakangan ini Pak ya. Kalau banyak yang bilang rupiah melemah justru jadi berita bagus buat pariwisata karena turis asing merasa liburan ke Indonesia jadi murah sekali nih. Tapi kalau dari sisi pengamat nih, Pak Solah melihatnya seperti apa Pak? Apakah kenyataan di lapangan beneran seindah teori itu Pak? Atau justru ada dampak-dampak mungkin yang mengancam juga ini pariwisata kita di Sumatera Utara? Silakan Pak.
4: Baik, idealnya memang seperti itu ya. Melemahnya rupiah, menguatnya nilai tukar mata uang asing ini kan membuat Indonesia seharusnya kan menjadi salah satu destinasi yang murah ya untuk dikunjungi gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mm-hmm. Saya melihat kan, salah satu faktornya adalah ini kan karena pengaruh geopolitik global ya, karena wisatawan juga sekarang di berbagai negara sebagai sumber asal wisatawan atau turis generating countries ini banyak yang menunda perjalanannya dan membatalkan perjalanan gitu.
1: Yeah.
4: Nomor satu adalah masalah konektivitas juga, karena banyak sekarang Middle East Airlines ini yang tidak beroperasi atau mengurangi rute-rute penerbangan, dan termasuk ke Indonesia. Mm-hmm. Dan termasuk juga ke negara-negara tetangga kita seperti Kuala Lumpur, Singapura, karena memang pintu masuk ke Sumatera Utara itu ya, entry point-nya itu salah satunya adalah dari Kuala Lumpur dan Malaysia misalnya. Mm-hmm. Lain juga ada yang dari Jakarta ya, tapi yang penerbangan langsung dari berbagai negara ke Eropa kan seperti tadinya sudah ada Etihad, Qatar yang tadinya sudah pernah buka, sekarang juga akan berhenti gitu. Nah, jadi pelemahan rupiah ini tidak otomatis menjadikan wisatawan beramai-ramai datang ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kenyataan yang kita lihat sekarang ini justru tidak ada sesuatu lonjakan yang terjadi gitu. Dan di sisi lain seharusnya wisatawan domestik kita juga harusnya bergerak gitu. Nah, misalnya tadinya orang-orang Indonesia yang mau ke luar negeri karena nilai tukar mata uang asing yang lebih tinggi ini juga harusnya mereka mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, memilih destinasi-destinasi dalam negeri. Tapi ini juga kita lihat tidak terjadi. Masalahnya apa? Nah, inilah paradoks pariwisata Indonesia kita ini. Sebagai negara kepulauan, sangat tergantung kepada transportasi udara, tapi kenyataannya tiket dalam negeri seringkali lebih mahal dibandingkan ke luar negeri gitu. Yeah. Jadi persoalannya di situ gitu. Baik. Di satu sisi kita mengharapkan wisatawan asing datang karena pada saat ini rupiah melemah, harga-harga produk di Indonesia dianggap mereka lebih murah, tapi mereka tidak datang. Itu pengaruhnya tadi salah satunya adalah masalah geopolitik perang yang terjadi di berbagai negara. Nah, kemudian harusnya pergerakan domestik ini meningkat, ini juga tidak terjadi karena juga mahalnya tiket di dalam negeri. Yeah. Nah, itu kira-kira Pak Andreas gitu.
1: Baik.
4: Sebagai pembuka awal.
1: Baik, Pak Solah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Selamat pagi, saya Roni di Teladan. Sekarang mau liburan ke luar negeri susah karena dolar kita sangat mahal. Dan juga keluar di dalam negeri juga biaya tiket mahal. Ini kenapa sih, Pak, biaya tiket pesawat ke dalam negeri malah jauh lebih mahal dibandingkan ke luar negeri? Kan membuat kami ini jadi susah mau pergian. Ya, boleh ditanggapi langsung oleh Pak Solah, silakan, Pak.
4: Ya, itu kan persoalannya. Jadi, saya melihat persoalan geopolitik dan melemahnya rupiah ini kan mengakibatkan dan berdampak kuat kepada sektor pariwisata. Kenapa di dalam negeri juga tadi harga tiket naik? Ya karena kan banyak variabel-variabel dari bisnis penerbangan ini kan banyak yang tergantungan kepada impor. Suku cadangnya impor, aftur juga masih dengan impor, lain-lain juga, teknologinya juga banyak yang kita impor. Nah, ini kan semua dibayar dengan dolar gitu. Akibatnya apa? Turunannya adalah harga tiket ini dibebankan kepada penumpang. Sehingga ya masyarakat, penumpang yang akan berkontribusi untuk membayar itu gitu.
1: Ya, jadi solusi apa sebenarnya, Pak? Langkah konkret apa yang tepat ini bagi pemerintah yang bisa dilakukan agar masyarakat kita yang mungkin masih pikir-pikir liburan ke luar negeri karena dampak melemahnya rupiah, tapi juga dibarengi dengan tiket yang di dalam negeri sendiri masih lebih mahal ini daripada di luar negeri. Apa sebenarnya yang harus dilakukan di awal-awal ini oleh pemerintah, Pak?
4: Ya itu persoalannya di situ, saya kira gitu. Jadi saya dari dulu memang itu banyak keluhan ya, terutama dari teman-teman dari industri. Pemerintah kan mengeluarkan tagline misalnya berwisata di Indonesia saja. Sumatera Utara juga begitu, di Sumut saja. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau tiket domestik ini juga mahal, ya pergerakan wisata domestik kita tidak akan naik gitu. Stagnan. Begini ya, Sumatera Utara ini secara geografis ini kan berbeda kita dengan di Jawa ya. Kalau orang mau berwisata ke Sumatera Utara, dia harus terbang minimalnya dari Jakarta itu 2 jam. Kalau dia dari Kalimantan atau dia dari Sulawesi, ditambah lagi dulu 2 jam, tambah 2 jam, 4 jam. Kita berada di ujung barat Indonesia, di ujung barat Sumatera Utara ini, secara geografis untuk pergerakan wisata domestik sebenarnya kurang menguntungkan gitu. Akhirnya tiketnya mahal gitu. Beda dengan di Jawa, misalnya di Bandung, di Jogja, antar provinsi tetangga saling mengunjungi saja, itu wisata domestiknya sudah tinggi sekali gitu. Yeah. Kalau kita Sumatera Utara, misalnya kita harapkan, kalaulah tidak menggunakan transportasi udara, jalan darat overland misalnya, itu kan dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan jumlahnya juga sangat kecil, dan jarak tempuhnya terlalu jauh gitu. Jadi, salah satu yang kita harapkan sebenarnya kebijakan dari pemerintah itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan harga tiket pesawat ini. Pada poin ini mungkin kita berharap ada subsidi yang tepat ya, subsidi tepat sasaran gitu. Di sektor pariwisata ya, salah satunya saya kira ya itu. Kalau itu tidak terjadi, kok harga tiket pesawat lebih tinggi ke luar negeri dibanding dalam negeri, ya pergerakan wisatawan domestik kita ini ya tidak akan meningkat. Terutama Sumatera Utara tadi yang saya bilang secara geografis, ya, posisinya di kancah pergerakan wisata domestik itu kurang menguntungkan gitu. Dibanding dengan provinsi Jawa Barat, provinsi Jogja, dan beberapa provinsi lain di Jawa gitu.
1: Ya, terkait dengan pariwisata di Sumatera Utara, khususnya di Danau Toba, Pak. Ini kan jadi destinasi super prioritas nasional ya. Kalau dari pengamatan Pak Solah sendiri, apakah momentum melemahnya rupiah ini bisa kita manfaatkan, Pak, untuk merebut pasar turis asing yang awalnya mungkin mau ke Malaysia, Singapura, atau Thailand gitu ya. Agar malah berbelok ini, berwisatanya ke Danau Toba saja ini.
4: Ya, memang itu tadi suatu peluang ya, peluang yang besar sebenarnya. Tapi kan kita lihat Malaysia juga sekarang berkurang, Singapura juga berkurang. Walaupun secara geografis tadi kita sangat dekat dengan Kuala Lumpur, dekat dengan Singapura. Tapi wisatawan itu kan dari tahun ke tahun kita lihat tidak meningkat gitu. Saya masih ingat di tahun awal-awal 90-an ya, kita masih sudah dikunjungi wisatawan asing itu udah di atas 300 ribu setahun gitu. Tapi sekarang-sekarang ini 200 ribu saja pun kita sulit gitu. Nah jadi peluang itu cukup besar ya. Tapi kan di sisi lain secara regional ini juga kan kita sekarang bersaing ketat misalnya dengan Vietnam. Kita bersaing dengan Myanmar, Filipina, di Malaysia, Singapura, di ASEAN ini kita bersaing nih. Sebagai pendatang baru, Vietnam itu sangat diperhitungkan. Vietnam, Myanmar, ini sekarang negara ini luar biasa sekarang untuk menggali dan menjual potensi pariwisatanya gitu. Jadi kalau tadinya Malaysia itu sebagai salah satu, sampai sekarang itu Malaysia itu kan masih di peringkat satu ya, yang berkunjung ke Sumatera Utara gitu. Tapi kita komunikasi dengan teman-teman kita di Malaysia, terutama pemain-pemain di industri pariwisata, mereka menyampaikan bahwa sekarang Malaysia itu juga sudah melirik Vietnam, melirik Myanmar sebagai destinasi baru. Artinya apa? Terjadi persaingan di tingkat regional kita ini, persaingannya juga cukup tajam gitu. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membenahi aksesibilitas kita, infrastruktur kita, dan sehingga daya tahan pariwisata kita ini terhadap gejolak ekonomi dan gejolak politik itu bisa tetap terjaga, bisa bertahan dan berkelanjutan. Itu harapan kita gitu. Jadi ketahanan pariwisata ini kan tidak hanya dibangun oleh banyaknya event-event yang besar gitu, promosi yang tidak terukur gitu. Tapi ketahanan pariwisata itu akan muncul dengan pengalaman wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga terjadi repeater. Itu yang kita harapkan gitu.
1: Baik.
4: Itu kira-kira Bung Andreas.
1: Baik, Pak Solah, terakhir apa rekomendasi atau mungkin pesan kepada para pelaku industri pariwisata khususnya di Sumatera Utara agar bisa tetap optimis dan kreatif juga ini, Pak, mencari peluang di tengah masa sulit seperti ini dan sekaligus closing statement-nya. Silakan Pak Solah.
4: Ya, saya kira begini, Pak. Kalau teman-teman di industri pariwisata ini, pasti mereka serius ya. Serius mengurusi pariwisata ini karena hidup mati perusahaan, hidup mati karyawan, hidup mati keluarganya kan memang berada di sektor ini gitu. Jadi saya kira kalau teman-teman industri pariwisata itu selalu melihat peluang, selalu berinovasi, selalu berkreasi dan berkreativitas, menyesuaikan dengan keadaan, tapi harapan kita pemerintah bagaimana menciptakan iklim pariwisata ini, iklim berusaha yang baik sehingga perekonomian di sektor pariwisata ini bisa terangkat gitu. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa perbaikan aksesibilitas, infrastruktur, daya tahan destinasi, penguatan destinasi ini yang harus menjadi fokus utama kita gitu. Karena event-event yang besar promosi yang jor-joran tanpa terukur, ini hanya untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka pandang, untuk jangka panjang ini, penguatan destinasi ini harus menjadi prioritas kita gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Solahuddin Nasution yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Solah. Ya,
4: terima kasih Pak. Salam untuk semua.
1: Baik. Demikian pendengar pengamat pariwisata Dr. Solahuddin Nasution SEMSP. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz, dan juga yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: aku pergi bawa.
1: Global 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi pendengar untuk Anda seluruhnya ya, pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi ini tentunya masih bersama Ricky di ruang dengar Anda. Dan informasi pendengar kali ini kami hadirkan dari laman portal kami di rri.co.id. Masyarakat Deli Serdang diajak untuk dapat menjaga suasana yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua 2026 di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama dengan unsur Forkopimcam, TNI, Polri, Panitia Pilkades, dan berbagai pihak terkait juga telah berkolaborasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar, pendengar. Dari informasi yang disampaikan oleh Lomlom Suwondo saat meninjau pelaksanaan pilkades di desa Dalu 10A, yaitu Wakil Bupati Deli Serdang, bahwa yang mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, apalagi dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut, pendengar. Ia menambahkan saat ini hingga proses pemungutan suara berlangsung, situasi di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada serentak gelombang 2 terpantau aman dan juga kondusif. Dan sampai saat ini, pendengar, kondisi berjalan baik, kondusif, serta diharapkan hingga proses penghitungan suara selesai. Dan ia menerangkan selain memastikan jalannya pemungutan suara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis di setiap tempat pemungutan suara TPS. Dengan kehadiran layanan tersebut, ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan pilkades. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami di rri.co.id.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Pagi di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kembali mengisi ruang dengar Anda dari laman portal www.antaranews.com. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menggandeng Rumah Sakit Resmita Cicendo Bandung guna meningkatkan layanan kesehatan mata bagi masyarakat setempat pendengar. Ia juga menandatangani nota kesepahaman tentang jejaring pengampuan mata bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Antonia Kartika, dan kerjasama ini bagian atas upaya pemerintah provinsi Pemprov Sumut meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya layanan kesehatan mata. Bobi menyampaikan pernyataan tersebut usai penandatanganan nota di kantor Gubsu Medan Rabu kemarin pendengar, dan ia juga menyampaikan kerjasama tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang kesehatan. Setelah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan pendengar, Pemprov Sumut fokus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, layanan kesehatan Pemprov Sumut untuk melakukan kesehatan tersebut diterima masyarakat Sumut ya. Dan ia menjelaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan ini melalui berbagai langkah, yakni pembenahan fasilitas kesehatan hingga penguatan kapasitas layanan rumah sakit. Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung diresmikan pada 3 Januari 1909, memiliki nama Koningin Wilhelmina Gatus War dan merupakan pusat mata nasional menjadi rujukan pelayanan kesehatan mata di Indonesia pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya? Ah udah kenyang. Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: Coba sih deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu. Tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator itu. Terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain, terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh pak, maaf ya, kita emosi, pasti kan ada kawan kita yang gak emosi kan.
0: Telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan, nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan, bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semua-semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen. Yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar dimana saja Anda berada ya. Senang sekali saya Rafika Putri, resmi sekali ya, kembali menemani Anda di siang hari yang berbahagia ini di tanggal 4 Juni 2026 ya, di hari Kamis ini. Kalau cuaca di luar ini yang sekarang ya di daerah Gatot Subroto ini sepertinya mulai panas ya, mataharinya mulai terik tapi tidak terlalu yang siang gitu. Ini mungkin masih ya enak lah kalau untuk beraktivitas di luar gitu dia ya. Dan untuk Anda yang sudah dari tadi bersama kami di Pro1 RRI Medan, terima kasih pastinya. Seperti biasa sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan seperti biasa juga banyak informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Seperti nih kayak salah satunya adalah kita bicara tentang pertambangan, tambang. Nah ini ada kan, kita banyak tahu nih kegiatan-kegiatan penambangan. Nah tapi kalau kegiatan pertambangan yang tanpa izin itu masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di berbagai daerah ya. Jadi selain melanggar aturan, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta memicu konflik sosial. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan PABB ini ya, Kejaksaan Negeri Bolang nih, Mongdo Utara, Hareta SH dalam program di seperti ini ya, Jaksa Menyapa ini menjelaskan bahwa pertambangan mencakup seluruh tahapan pengelolaan dan pengusahaan mineral maupun batu bara, dan kegiatan itu meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, hingga penjualan hasil tambang. Dan menurutnya persoalan yang paling sering ditemukan adalah pelaku usaha yang menjalankan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin resmi. Akibatnya sejumlah tahapan penting seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan penilaian risiko tidak dilakukan sebagaimana mestinya ya. Dan beliau ini juga menegaskan bahwa pertambangan tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Jadi pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga 100 miliar. Jadi ayo hati-hati pastinya ya. Jadi memang apa-apa itu ada peraturannya dan ada resiko dan konsekuensinya kalau tidak dijalankan sebagaimana mestinya ya. Akhirnya Vika balik lagi muterin lagu. Kali ini Vika mau muterin lagu dari Naif ya, dengan Berubah. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, seperti biasa di jam 11 siang nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

91,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus.

0: Bung Debbie mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
0: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya patah sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Hampir di jam makan siang ya, tapi biasanya jam segini tuh udah pada mulai nih kepikiran mau makan siang apa ya kira-kira hari ini. Dan pendengar, mungkin untuk Anda yang kalau orang Indonesia biasanya harus makan nasi dulu ya. Kalau nggak makan nasi itu katanya belum makan. Tapi mungkin ada sebagian dari kita yang nggak pengen makan nasi, pengennya kayak yang mau mie gitu, yang ringan tapi nggak ringan sekali juga. Nah ini ya, gimana kalau pilihannya ada ramen? Nah kalau kita bicara ramen, apalagi udon gitu ya, ini ternyata ada sejarah panjangnya juga ya. Jadi kuliner Jepang ini ternyata semakin akrab pastinya di lidah masyarakat Indonesia. Dan selain sushi juga ya, ramen udon jadi salah satu hidangan yang banyak sekali digemari berkat teksturnya yang tebal, kenyal dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis kuah maupun topping. Jadi pastinya ini mie khas Jepang ini sudah mulai ditemukan di restoran hingga pusat perbelanjaan. Nah dibalik popularitasnya ya, udon ini ternyata punya sejarah panjang yang menarik. Dan dikutip dari IDN News ya, sejumlah catatan menyebutkan kalau udon diduga berasal dari Tiongkok dan sebelum diperkenalkan Jepang pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-8. Dan seiring berjalannya waktu, hidangan tersebut berkembang menjadi salah satu ikon kuliner yang dikenal hingga berbagai negara. Nanti kita tuh baca lagi selengkapnya, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Dan mendengar mesti identik dengan Jepang ya. Sejumlah sumber sejarah ini menyebutkan kalau cikal bakal udon ini berasal dari Tiongkok. Dan menurut Travel Japan, ini makanan tersebut masuk ke Jepang pada masa dinasti Tang dan kemudian mengalami berbagai penyesuaian sesuai budaya serta selera masyarakat setempat. Beberapa peneliti kuliner juga menyebutkan nama udon memiliki ketertarikan dengan kata wonton dan makanan berbentuk pangsit yang populer di Tiongkok. Namun seiring perkembangan zaman, udon tumbuh menjadi hidangan yang punya identitas tersendiri dalam budaya kuliner Jepang.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Agnes Monica dengan Matahariku. Kita geser lagi ya, kalau tadi udon, ini tiramisu. Jadi habis makan udon lanjut nih ke tiramisunya. Ini kan salah satunya dikenal sebagai dessert paling populer di dunia. Jadi perpaduan biskuit direndam kopi, disiram kopi tuh enak kali loh. Si tiramisu tadi ini ada krim juga, ada mascarpone-nya yang lembut dan taburan kakao. Ini menjadikan hidangan asal Italia yang digemari lintas generasi. Namun di balik cita rasanya yang khas, tiramisu menyimpan secara panjang pastinya ya. Jadi dilansir dari rri.co.id, ini sejumlah catatan sejarah menyebutkan wilayah di Treviso, Italia Utara sebagai tempat lahirnya tiramisu modern ya. Dan dessert ini mulai dikenal luas pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Setelah dikembangkan di restoran di pastry, di salah satu chef-nya itu ada Roberto ya. Namanya Roberto, Itali banget ini ya. Ini meski kini mulai ditemukan di berbagai negara. Jadi perjalanan tiramisu ini menuju popularitas global enggak berlangsung instan. Jadi ada keterbatasan teknologi yang menyimpan makanan pada masa lalu itu membuat hidangan berbahan telur dan krim ini awalnya hanya dinikmati di kalangan yang terbatas sebelum akhirnya menjadi salah satu ikon kuliner Italia yang mendunia. Jadi diwarnai berbagai cerita dan legendanya ya kan. Ini asal-usul tiramisu tadi enggak hanya punya satu versi. Sejumlah cerita rakyat nih menyebutkan dessert ini pernah disajikan di rumah hiburan di Italia pada abad ke-19 dan sebagai makanan penambah energi bagi para pengunjung. Jadi meski cukup populer, hingga kini belum didukung pastinya, bukti sejarah pastinya. Jadi ada juga nih versi lain mengaitkan tiramisu dengan sebatu din. Jadi makanan tradisional masyarakat Veneto yang dibuat dari campuran kuning telur dan gula, dan hidangan sederhana itu dipercaya menjadi cikal bakal tiramisu sebelum berkembang dengan tambahan yang lain-lainnya tadi. Itu dia. Ada mungkin yang siang hari ini kepikiran, ya udah deh makan dessert aja ya kan ya.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan,

0: Nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Rafika Putri ya, sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk siang hari ini dan di hari ini azan zuhur ya, di hari Kamis ini berkumandang di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Lebih kurang masih ada kebersamaan kita sebelum azan zuhur itu di 12 menit lagi. Jadi untuk Anda, apapun pilihan makan siang Anda pada siang hari ini ya, pastiin juga mencukupkan vitaminnya, seratnya semuanya, dan perbanyak minum air putih pastinya ya.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Ibu ragu datang memaksaku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampahan organik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang, briket arang itu atau apa Bu? Ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Imbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlalu tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya artinya panasnya terlalu tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga, walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah. Nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN, 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta, jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4.150 sampai 4.500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket, dia nggak perlu kompor khusus, Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Miran Sibolga Gunusoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLI jelang operasi Patuh Toba 2026. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Jelato.

0: Kita awali berita yang pertama, Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patuh Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mengencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patuh Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi menjelaskan Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
2: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patuh ini.
1: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat dihimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lintas demi keselamatan bersama. James Moberkan.
0: Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Munia Liharefa.

Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant NIAS telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan NIAS. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP NIAS sesuai jadual yang telah ditetapkan. Manajer Unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.

0: menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Mungili Harifa melaporkan.
1: Pilkades serentak gelombang 2 2026 di Deli Serdang berlangsung sukses dengan diikuti 212 calon kepala desa. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sukses pada Selasa 2 Juni 2026. Total sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Demikian disampaikan Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang Rismar Setiwaban yang juga sebagai salah satu anggota panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 saat dijumpai RRI di kantornya Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan Pilkades Serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 15 kecamatan terlaksana dengan baik. Jumlah TPS sebanyak 303 TPS dan calon kepala desa yang mengikuti kontestan Pilkades sebanyak 212 calon kepala desa.
3: Ya, alhamdulillah semalam pada tanggal 2 Juni 2026 telah terlaksana Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades sebanyak 212 calon.
2: Ia menambahkan seluruh pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar secara umum bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan satu hari pada 2 Juni 2026. Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Kesuksesan Pilkades tersebut berkat kerjasama dari Forkopimda, TNI, Polri, Panitia Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, P2K, dan tentunya PPPSD sebagai panitia pemungutan suara di TPS.
3: Secara umum, secara keseluruhan, semua berjalan dengan baik berkat kerjasama dari seluruh pihak, khususnya Forkopimda, Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Pilkades itu hanya dilaksanakan satu hari, selesai perhitungan suara di TPS, dilanjutkan dengan pleno di kantor desa masing-masing. Untuk selanjutnya, P2K, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada BPD desa masing-masing.
2: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala desa yang terpilih dalam Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada 18 sampai dengan 25 Juni 2026. Ini tergantung dari persiapan administrasi usulan dari pelantikan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentunya mengharapkan kepada kepala desa yang terpilih dari 76 desa di Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan amanah dari masyarakat dengan baik sekali. Sekaligus juga dapat bekerja sama dalam menyukseskan program pemerintah. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya.

0: program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kami juga ada masyarakat alkohol, masyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Kesehatan, bahwa lapas sekarang untuk membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibolga Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan.
0: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.

0: Setelah vakum selama 2 tahun, Pekan Raya Sumatera Utara kembali diselenggarakan pada tahun ini. Berikut laporan Indra Widya Studi.
1: Tanggal 3 Juli akan ada Pekan Raya Sumatera Utara ke-50.
2: Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU, kembali digelar pada tahun 2026 setelah 2 tahun absen. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Selain menghadirkan pameran budaya dan ekonomi kreatif, PRSU 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai kompetisi yang selaras dengan perkembangan zaman. Mulai dari lomba tari kreasi hingga social media challenge yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu juga akan ada penampilan artis lokal dan nasional serta pertunjukan drone light show pada acara pembukaan. Beragam stand pelayanan dan kegiatan publik juga akan meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stand kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin.
1: Dalam pelaksanaan nanti kurang lebih 31 hari kami akan mencoba untuk menjadikan momentum penting memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Dengan tema Harmonisasi Emas, mempresentasikan semangat keberagaman dan kolaborasi yang menjadi kekuatan utama di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, yang untuk ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini nantinya, masih ada yang belum mengkonfirmasi. Kami masih menunggu untuk bersama-sama meramaikan event ini.
2: Sulaiman menyampaikan, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi. Pemprov juga menunggu konfirmasi dari negara sahabat yang biasanya ikut berpartisipasi dalam PRSU. Salah satu negara sahabat yang ikut berpartisipasi pada PRSU tahun ini adalah Malaysia melalui stan Pulau Penang. PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan. Maskot PRSU tahun ini adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai representasi satwa khas Sumatera Utara. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Event Manyamele Fest 2026 akan kembali digelar di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupatennya Selatan. Tahun ini event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Faurasa. Laporan Ano Perlis Hulu.

0: Desa Hili Simaitana, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nias Selatan akan kembali menggelar event Maniamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hili Simaitana, Formil Dahi. Jika tahun lalu Maniamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Maniamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
1: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hili Simaitana.
0: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Maniamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Maniamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Yang menambahkan, secara umum kegiatan Maniamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti Famadaya Harimau dan Lompat Batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
2: Masih belasan desa di Kota Gunosoli yang sudah memiliki sekolah lansia. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
3: Dan Kota Gunosoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik.
4: Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang adalah program pendidikan nonformal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, dan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, P5A. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli, Wilser Julia Dinampitupulu mengatakan, Selantang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menjadikan mereka tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini memberikan informasi dan pelatihan seputar kesehatan fisik dan mental, keterampilan, serta ruang untuk interaksi sosial agar lansia dapat menjalani usia senja dengan bahagia dan berdaya.
3: Sekolah Lansia ini merupakan sekolah nonformal yang merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga atau sering dikenal dengan BKKBN. Ini sudah dicanangkan sejak tahun 2024 yang lalu dan Kota Gunung Stoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik. Kenapa? Karena selama ini Lansia ini kan adalah kelompok orang-orang tua kita yang mungkin kurang diperhatikan di dalam sebuah program di daerah. Nah, sekolah Lansia ini sendiri merupakan sekolah yang digagas dan dibentuk di masing-masing desa. Kami melihat program ini cukup baik sekali karena ini merupakan turunan dari program Bina Keluarga Lansia yang selama ini menyasar keluarga lansia dan lansianya. Sedangkan sekolah lansia ini sendiri adalah khusus untuk lansianya saja. Jadi mereka nanti akan ikut belajar tentang spiritual, kemudian pengetahuan kesehatan, ada juga pemeriksaan kesehatan, lalu ada juga pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya menjadi kebutuhan untuk para lansia-lansia kita.
4: Siapa saja yang bisa mengikuti sekolah lansia tangguh ini? Menurut Wilser, yakni orang tua dengan umur minimal 60 tahun, memiliki motivasi untuk terus belajar, sehat secara fisik dan mental, serta bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga selesai. Sekolah lansia di Kota Gunung Stoli dilaksanakan satu kali dalam satu bulan selama 12 kali pertemuan atau satu tahun. Syarat utama untuk mengikuti wisuda sekolah lansia adalah telah menyelesaikan kurikulum pendidikan yang disyaratkan. Jika di Kota Gunung Stoli minimal mengikuti 9 kali pertemuan, maka sudah bisa mengikuti wisuda standar 1. Indah Febrianti Bulole melaporkan.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, lintas Megatol.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

98,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Artinya ya, kita sudah masuk di MLI, muterin lagu Indonesia. Deh, jadi di sini Anda bisa request lagu ya, lagu-lagu Indonesia yang bisa membawa Anda semangat menjalani hari ini pastinya, atau apapun itu ya. Lagu 2000-an mungkin, lagu baru kita ada pastinya ya. Anda bisa mempergunakan ya WhatsApp kami di 0811616943 ya, untuk request lagunya, atau boleh ditelepon, boleh juga pastinya di chat. Nah, sebagai lagu pembuka kita di awal perjumpaan MLI di hari ini ya, ada Sal Priyadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Emily muterin lagu Indonesia. Nih kita bacain requestan ya. Kali ini ada Steven. Steven lagi di jalan katanya, tapi mau nikmatin hari ini. Mau diputerin lagu dari Tulus yang Sewindu, spesial katanya untuk yang lagi dengarkan, yang lagi bertugas pada hari ini. Spesial untuk Steven dan untuk Anda. Masih dipersilakan sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di Emily muterin lagu Indonesia.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri di MLI Putri, lagu Indonesia kaget ya. Oke, Vika mau menyapa nih untuk Ibu Ratni. Ibu mau request lagu apa Ibuku? Ayo telepon lagi ya. Boleh, kita coba nih. Atau kita coba kita telepon beliau. Oke, jadi untuk Anda di 0618463115, kita sudah terhubung dengan Ibu Ratni. Selamat siang Ibuku.
1: Selamat siang sayangku, apa kabar?
0: Vika baik, Ibu sehat?
1: Angkat.
0: Iya, tadi kan masih putar lagu. Udah makan belum?
1: Iya.
0: Udah makan belum?
1: Udah lah, non.
0: Makan apa Ibu?
1: Ikannya masih ada daging dikit lagi.
0: Oh iya benar, masih ada lah ya daging kurban itu ya.
1: Iya, beratnya mana makan banyak-banyak daging.
0: Dikit takut aja ya. Oke. Okay. Takut naik tensi. Oke, okay. Ibu mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu apa ada situ di list?
0: Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan. Ada Yura Yunita, Cinta dan Rahasia.
1: Cakrakan aja lah.
0: Oke okay lah kalau begitu. Nanti kamu puterin ya Cakrakan untuk Ibu ya.
1: Ya, makasih Anon yang
0: sama-sama
1: cantik.
0: Sama-sama, sehat-sehat Ibuku.
1: Pendodo yang setia ya.
0: Amin.
1: Udah ada kan?
0: In, doain aja ya.
1: Ya, udah ada kan?
0: Kita doain aja ya. Belum ada sih.
1: Makasih.
0: Oke deh Ibu, terima kasih.
1: Iya, terima kasih sama-sama. Nah, apa, non Fika.
0: Iya.
1: Selalu lancar-lancar rezekinya ya. Amin. Keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Bu Ratni mau lagunya dari Cakrakan. Ini dengan Kekasih Bayangan ya. Jadi di cuaca yang enak nih ya, di bawah-bawah bermalas-malasan, kita langsung putarkan ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan.

94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Vika balik nih bacain pesan WhatsApp kita di MLI kali ini. Ya, assalamualaikum Vika, MLI mantap kali bah. Ini ada Wawan Krakatau Ujung, lagunya tuh Walau Habis Terang dari Noah. Terima kasih buat Vika, selamat tugas. Terima kasih juga nih buat Wawan ya, sudah request lagunya. Kalau gitu langsung saja ya, Walau Habis Terang.

lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI.

0: lagu Indonesia. Ini masih panjang ya waktu kebersamaan kita, ya lebih kurang ada 50 menit ke depan. Dan Vika masih buka nih line teleponnya. Tapi request-nya itu ya jangan di 061, tapi di WhatsApp kita ya. Nomor kita masih belum bisa nih ya. Nanti semoga secepatnya masih bisa bisa lagi nih untuk dihubungi ya. Di WhatsApp itu boleh ditelepon, boleh juga di chat di 0811616943. Bisa Anda pergunakan nih. Tadi ada Bang Wawan Darmawan, juga ada tadi Fajar udah ngecat juga nih, Bu Ratni, juga ada Ratna pastinya. Terima kasih nih ya. Dan untuk Anda yang baru bergabung ya, kita ada di MLI muterin lagu Indonesia, di mana Anda bisa request-request lagu kesenangan Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian barat nanti ya. Tadi juga udah ada 420 dengan Zona Nyaman, dan Vika mau puterin lagu juga ini ya. Tapi Vika di sini enggak sendirian. Kalian kenapa? Kalian mau ikut siaran siang ini? Boleh. Ini aku nyalakan ya. Oke. Ada di sini ada siapa?
1: Ada Arma.
0: Ada Arma, terus
1: iya,
0: juga ada
1: Iren.
0: Ada kenapa suaranya?
1: Lagi hilang.
0: Oh, lagi hilang. Ya gimana kesan-kesannya di RRI?
1: Good.
0: Oh, ya gitu aja. Satu good. Kata doang.
1: Satu kata tapi banyak arti.
0: Gimana?
1: Sih.
0: Satu kata banyak arti.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Rasanya?
1: Rasanya campur aduk.
0: Gimana?
1: Campur aduk.
0: Bisa dijelaskan enggak?
1: Bisa. Ada senang, ada bahagia, ada sedih, semua lengkap.
0: Gimana itu kalau senang, sedih, bahagianya
1: kalau
0: lengkap gimana?
1: Senangnya kami itu dipertemukan dengan orang-orang baik yang ada di RRI.
0: Alah.
1: Terus kalau sedihnya tuh ya kan Kak, setiap yang kita lalui pasti ada ujiannya ya kan.
0: Aduh. Manusia banget ya. Oke.
1: Oke, terus ya kayak sedihnya itu ya mungkin pasti kan pernah sih ngerasa capek ya kan. Ngerasa capek, jadi ya, mungkin di situ sih sedihnya. Terus kalau
0: sedih karena capek?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Terus kayak membiasakan diri sih lebih tepatnya Kak, karena kan kami enggak belum pernah masuk dunia kerja. Jadi hal-hal ini tuh yang kayak buat kami memiliki kesan dan pesan, kayak punya pengalaman deh untuk kedepannya.
0: Oke, okay. Jadi rasanya bekerja gimana?
1: Bekerja ada senang ada susahnya.
0: Semua juga gitu iya. Ya. Oke, okay. Kalau Iren gimana?
2: Enggak bisa,
0: suaranya hilang ya. Jadi ini untuk Anda nih kan cuaca lagi kadang panas, kadang hujan gitu ya kan. Biar apa? Biar enggak kayak Iren nih, karena kan enggak enak ya ngobrolnya kurang enak ya kan ya. Nah, karena untuk kayak gitu nih, sabar ya, nelponnya ke WhatsApp Pro 1, jangan ke WhatsApp saya nelponnya ya. Oke, jadi untuk Iren sendiri ya, gimana perasaannya? Sedikit aja boleh diceritain.
2: Kalau Iren juga Kak, kadang sedih, kadang senang.
0: Oke. Okay,
2: Senangnya karena orang-orang di RRI pada baik semua. Sedihnya kayak yang dibilang Arma karena capek.
0: capek itu sedih.
2: Iya.
0: Oh, kalau capek mah istirahat.
1: Kadang kan Kak, enggak semua capek.
0: Enggak semua capek itu obatnya istirahat.
1: Iya.
0: Waduh, Gen Z ya. Gen Z sekali, agak terganggu ya. Jadi apa sih rencana kedepannya? Selesai dari sini apa rencana kedepannya?
1: Nyusun skripsi.
2: Belum. Masih mau KKN.
0: Kemana? Desa Penari bukan?
1: Bukan. Kami desa-desa jompo.
0: Oh, ini ada nanti KKN kemana?
3: Cuman di daerah Tabaksel.
0: Oh, Tabaksel. Ini siapa?
3: Ada Laini.
0: Laini gimana perasaannya?
3: Perasaan selama magang di sini,
0: iya
3: Kak.
0: Iya dong.
3: Ya campur aduk Kak, ada sedih, ada senang, ada suka, ada duka.
0: Lengkap. Oke, senangnya apa?
3: Ya senang bisa tahu gimana mengoperasikan teori-teori yang selama ini kami pelajari.
0: Okay.
3: Kalau sedihnya sama kayak teman-teman lain nih Kak. Kalau capek, sedih, apalagi
0: bukan istirahat.
3: Apa Kak?
0: Kalau capek bukan istirahat.

0: Sedih.
1: Enggak, harus nangis kan baru bakal istirahat.
2: Oh, ya. Bener. Berarti nangis suka yang nangis malam-malam gitu ya?
1: Iya,
2: oke. Terus.
0: Udah sih kak, gitu aja.
2: Udah gitu aja ya. Oke, jadi apa sih yang mau kalian sampaikan mungkin pesannya gitu, Li? Untuk, oke, ini yang spesial untuk kakak-kakak penyiarnya deh. Kakak abang penyiarnya apa sih yang pengen disampaikan nih?
1: Teruntuk kakak-kakak penyiar ya kan, dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 ya kan.
2: Yes, iya, baik banget.
1: Makasih sih udah mulai akrab dengan kami. Eh, bukan mulai akrab sih, maksudnya udah kayak mau bergabung sama kami, mau bercanda, terus mau ngajak kami bicara ya kan. Terus mau ngajarin kami juga gimana mengoperasikan tuh dalam siaran itu, terutama untuk Kak Yasmin, makasih ya
0: kan. Iya, karena Kak Yasmin kami tahu apa feeder.
2: Oh, feeder, oke. Okay.
0: Pernah diajarkan sama Kak Yasmin.
2: Oh, baik banget. Terima kasih Yasmin ya. Yasmin ini juga luar biasa membantu kami-kami yang penyiar juga. Yasmin luar biasa. Yeah. Udah, itu aja.
1: Dan untuk yang lain-lainnya juga kami terima kasih deh gitu. Dan Kak Pika kami makasih loh, karena waktu awal-awal kami masuk di sini kami nggak tahu apa yang mau kami kerjain. Kak Pika selalu buat, ayo semangat, semangat, kerjain, kerjain gitu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Betul nggak sih?
2: Oke, iya sama-sama. Ya ampun, kalau apa sih yang mau Iren sampaikan?
3: Kalau Iren juga makasih untuk kakak-kakak penyiar karena udah baik sama orang Iren, terutama Kak Yasmin udah ngajarin.
2: Kamu spesial banget ya Yasmin. Sumpah, Yasmin tuh spesial sekali ternyata.
3: Iya, karena cuman Kak Yasmin yang bikin kami penyiar.
2: Bangga sekali aku loh, ya ampun. Terus kok pergi oke, gimana tadi?
3: Karena Kak Yasmin cuman yang ngajarin orang Iren jadi pembawa siaran.
2: Oke, aku rekam ya Yasmin, nanti aku kirim ya kata-katanya. Terus
3: Kak Pika udah baik sama orang Iren, udah memotivasi orang Iren di saat orang Iren kemarin
2: bingung, down,
3: gak ngerti mau ngerjain apa gitu. Terus kakak-kakak penyiaran lainnya juga udah nganggap orang Iren sebagai anggota tetap RRI.
2: Ya Allah, luar biasa, tersentuh hati aku ya. Tapi itu aja yang mau disampaikan?
3: Iya itu aja,
2: ih luar biasa. Kalau Laini?
0: Laini sama juga sama teman-teman Kak. Tentunya terima kasih kepada tim-tim penyiaran kan Kak. Apalagi kakak-kakaknya kan, kalau kadang kami menyiar lagi moodnya gak bagus, ditanya, kamu kenapa? Apa keseharianmu, apa yang buat kamu kayak gitu, gitu. Terus, sama kayak yang dibilang Arma sama Iren, Kak Yasmin juga ngajarin kami jadi penyiar. Diajarin kata-katanya, gitu.
3: Bang Apis lagi.
0: Iya, sama Apis. Bang Apis. Bang Apis, apa yang buat kalian susah diajarin?
1: Kalau ditanya, kayak misalnya, kalau kami bad mood tuh, kayak kami diam kan, kalian kenapa? Kalian sakit ya weh? Gitu-gitu.
0: Iya.
2: Oh ya ampun. Baik-baik kami ya. Oke, deh itu aja mau disampaikan.
0: Iya, itu aja.
2: Ada spesial mau disampaikan gak untuk ibu kita? Bunda.
0: Teruntuk Bunda, kami ucapkan terima kasih karena udah menerima kami, gimana pun kami. Kan kami kayak kadang izin dari WA, share kan dari langsung gitu.
1: Terus terlambat, maaf ya Bunda.
2: Astaga, jangan terlambat lagi ya, nanti di mana-mana ya.
1: Terus juga kami mungkin pernah buat Bunda kesel ya mungkin ya, kami nggak tahu, jadi kami minta maaf.
0: Tapi di situ Bunda selalu baik, mau gimana pun keadaan kami, kami terlambat, Bunda terima gitu.
2: Nanti saya yang cubit Anda. Udah? Itu aja, baiklah. Terima kasih juga ya. Kita masih lanjut tapi ini di MLI-nya. Tepuk tangan dulu biar semangat. Jangan sedih-sedihan ya, karena di apa sih ada pertemuan, ada perpisahan, tapi pastinya kan enggak cuma di situ, tapi pasti nanti lanjut lagi. Siapa tahu nanti ketemu tadi kesempatan-kesempatan lainnya pastinya ya. Karena lo berteman di sosial media kan ya. Kan sosial media sekarang tuh udah jadi tempat ladang wadah untuk kita bersilaturahmi gitu ya. Oke deh. Kalau itu ya mau puterin lagu spesial untuk kalian biar semakin mendalami Gen Z-nya, ada Bernadia dengan Satu Bulan.

yang muterin lagu Indonesia. Udah ada Padi tadi dengan Mahadewi. Dan untuk Anda, ini tadi special request dari Rani di Tebing Tinggi. Mau diputerin lagu dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta.

Panji Bila Aku Jatuh Cinta. Ini di WhatsApp kita ya, di 0811616943. Masih bisa di Anda pergunakan untuk request lagunya pastinya ya. Dan juga nih Vika mau menyapa nih untuk Anda yang baru bergabung nih di RRI Pro 1 sembari mendengarkan. Ada yang baru bangun tidur, bahkan ada yang lagi tidur siang katanya, tapi masih belum terlalu ngantuk, cuma kayak pengen bermalas-malasan sampai ketiduran katanya gitu ya. Berarti lagi off kerja tuh gitu lah ya, untuk Anda semuanya pastinya ya. Ini Vika mau puterin lagu nih dari It Git Love dengan Semoga Sembuh.

RKI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Harinya mulai panas mendengar ya. Dan Malik and the Asian Show tadi jadi lagu terakhir kita di Meli kali ini ya. Dan sekarang juga Vika mau pamit nih, undur diri untuk udah selesai nih tugas Vika nemenin Anda pokoknya di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Anggila Rasati yang menemani Anda. Dan nanti Anda juga akan sebelum itu bergabung nanti kita bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan. Dan ini lagu terakhir kita ya hari ini, ada For Revenge dengan Stereo Wall. Apa ini? Nah, Jakarta hari ini, tapi ini Medan hari ini ya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi gak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal

0: bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat? Berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
1: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
2: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini, Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
2: Ini penting banget, nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih, pas contohnya kayak toilet lah, Mbak, ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya

0: menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik. Menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengerusutaman gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Utaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Astronopsi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti.
2: Pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu, sekali
1: gitu. Oke, okay. Nah dalam proses kreatif sendiri, mm-hmm. mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya ya. Gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Oke. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu, yang feminin banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminin positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender, ini menurut saya

0: kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan.

dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan.

0: gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai

0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
4: Allahu Akbar, Allah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti.
2: Sebenarnya keselamatan itu karena memang di bandara sudah terlalu padat ya.
0: Sari berita. Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 113 kg sabu dari jaringan Malaysia. Kepulangan jemaah haji kloter 3 debarkasi Medan tertunda selama 2 jam akibat padatnya penerbangan di Jeddah. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 113 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan Malaysia. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 113 kg yang diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan sebuah kendaraan di wilayah Kabupaten Langkat pada 12 Mei 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan membuntuti kendaraan yang dicurigai membawa narkotika. Pengejaran kemudian berlangsung dari wilayah Langkat menuju Aceh Timur. Dalam proses pengejaran, terduga pelaku berupaya melarikan diri, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran selama kurang lebih 1 jam. Polisi bahkan sempat memberikan peringatan dan melepaskan tembakan peringatan agar kendaraan berhenti.
1: Kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
3: Meski demikian, pengemudi kendaraan berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil penggeledahan kendaraan, petugas menemukan 113 kg sabu yang diduga akan diedarkan melalui jaringan lintas provinsi. Selain narkotika, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa kartu identitas, surat kendaraan, dan telepon genggam yang diduga milik pelaku.
1: Ternyata identitas ini juga tidak terdaftar. Jadi ini juga bagian dari penyelidikan kami, apakah mungkin ada tindak pidana yang lain yang direncanakan oleh pelaku. Kami sudah mendapatkan identitasnya, kemudian kami sudah juga melakukan analisa terhadap handphone yang ditemukan juga di TKP. Dari handphone ini ada nama yang sudah muncul, yaitu adalah pengendali terhadap peredaran narkotika yang 117 kilo ini.
3: Polda Sumut menduga sabu seberat 113 kg tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional yang masuk melalui jalur Malaysia sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Hingga kini penyidik masih melakukan pengembangan kasus dan memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara seluruh barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Aas menegaskan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba dan tidak melengkapi perizinan harus ditindak tegas. Penegasan tersebut disampaikan usai penyegelan Phantom KTV di Jalan Adam Malik Medan Rabu kemarin. Menurut Riko Aas, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya praktik peredaran narkoba serta sejumlah perizinan usaha yang belum dipenuhi, termasuk izin restoran, izin bar, dan kewajiban perpajakan. Ia menyebut pemerintah Kota Medan mendukung pertumbuhan dunia usaha, namun seluruh pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Pemko Medan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda juga telah menghentikan sementara operasional Phantom KTV hingga seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban perpajakan dipenuhi. Sementara Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak menjelaskan pengungkapan kasus dilakukan pada 23 Mei 2026. Dalam kasus tersebut polisi menetapkan 2 tersangka yang terdiri dari seorang karyawan Phantom KTV yang diduga mengedarkan ekstasi di lokasi dan seorang pemasok narkotika. Selain itu, 6 orang menjalani rehabilitasi setelah dinyatakan positif narkoba. Bea Cukai Belawan juga menemukan dugaan pelanggaran cukai berupa peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta dugaan penggunaan pita cukai palsu yang masih didalami.
4: Info Haji RRI Medan 2026.

0: galak.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 3 Debarkasi Medan tertunda sekitar 2 jam akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Sebenarnya keselamatan itu karena memang
3: kepulangan jemaah haji kloter 3 Debarkasi Medan mengalami penundaan dari jadwal semula. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3403 yang sebelumnya diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat kini mendarat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan keterlambatan tersebut disebabkan padatnya aktivitas di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Ia mengatakan proses pemulangan jemaah haji dari berbagai negara yang berlangsung pada waktu bersamaan menyebabkan antrian dan keterlambatan pada proses keberangkatan.
2: Sebenarnya keterlambatan itu karena memang di bandara Jeddah terlalu padat ya, karena saat ini seluruh jemaah sedunia masa pemulangan, jadi proses di bandara Jeddah saja sebenarnya. Kalau pesawat juga sudah standby, tinggal yang mengalami perlambatan karena proses di bandara Jeddah, itu persoalannya bukan.
3: Berdasarkan data Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, kloter 3 Debarkasi Medan ini membawa sebanyak 359 jemaah haji yang didominasi berasal dari Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. Seluruh jemaah haji kemudian diproses di Asrama Haji Medan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, terdapat satu orang jemaah haji atas nama Muhammad Rifai Marpaung dengan nomor manifest 079 yang belum dapat dipulangkan bersama kloter karena masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Sedangkan Panut Slowiyoto dengan nomor manifest 104 asal Kota Medan bergabung ke kloter 3 yang sebelumnya terdaftar pada kloter 16 Debarkasi Medan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Pemerintah Kota Medan meluncurkan aplikasi Sri Kandi guna mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Maka dari itu, seluruh arsip maupun dokumen harus terdigitalisasi.
3: Pemerintah Kota Medan secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Sri Kandi sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan mewujudkan birokrasi yang lebih modern, efektif, transparan, serta akuntabel. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan, digitalisasi arsip melalui aplikasi Sri Kandi menjadi solusi untuk menjawab tantangan pengelolaan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem yang terintegrasi, arsip dapat tersimpan lebih aman, mudah ditelusuri, dan diakses dengan cepat saat dibutuhkan.
2: Ini ingin pada rekan-rekan sekalian semuanya harus menganggap setiap surat dan arsip yang kita keluarkan itu penting dan harus dijaga. Nah, tapi pada saat ini pemerintah juga memikirkan bagaimana caranya agar arsip tersebut tidak tercecer dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kita bicara zaman sekarang, kita kan nggak mundur ke tahun 40 tahun 50-an. Kita bicara pada masa sekarang, dunianya sudah digital, semuanya harus bergerak secara efektif. Maka dari itu seluruh arsip maupun dokumen harus terdigitalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicari di mana mendata.
3: Lebih lanjut, Riko berharap

0: Rabu 3 Juni 2026. Dua di antaranya merupakan jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama. Keduanya, yakni sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, Bupati Deli Serdang juga melantik 3 Kepala UPT Puskesmas, yakni Kepala UPT Puskesmas 3 Johar Kecamatan STM Hulu, Kepala UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit, dan Kepala UPT Puskesmas Karanganyar Kecamatan Baringin. Pelantikan juga turut mencakup 15 Kepala Sekolah TK dan SD. Bupati Deli Serdang, Asriluddin, menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Dinas Definitif pada kedua perangkat daerah tersebut sangat penting untuk memperkuat kepemimpinan organisasi sekaligus memastikan program-program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
1: Selamat saya ucapkan kepada seluruh pejabat hari ini, selamat bekerja. Semoga di dalam bekerja Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan wawasan yang baik, dan diberikan dukungan yang penuh dari keluarga Bapak Ibu, dari lingkungan Bapak Ibu, dan dari seluruh unit yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian.
0: Ia juga menyampaikan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan aparatur sekaligus upaya meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah. Kepada seluruh pejabat yang dilantik, ia juga berpesan agar beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta mendorong capaian indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan masing-masing instansi. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
2: Menjelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Sumut mendorong penguatan upaya pelestarian lingkungan guna mengurangi resiko bencana. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Terlalu sering menyalahkan alam, menyalahkan Tuhan.
4: Menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara, Walhi Sumut, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam guna mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Menurut Jaka, berbagai kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi alam. Ia menilai langkah pencegahan dan pengelolaan lingkungan yang baik perlu terus didorong agar risiko bencana dapat diminimalisir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
3: Terlalu sering menyalahkan alam, menyalahkan Tuhan. Tapi kan itu tidak akar permasalahan. Akar permasalahannya adanya kerusakan ekologis. Apalagi banjir bandang kan. Nah, bagaimana banjir bandang itu dia kan terhambat banjir lama-lama. Desakan air itu membesar dan meluap. Nah, itu kan tidak terlepas dari ulah-ulah manusia itu sendiri.
4: Lebih lanjut, Jaka juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai langkah yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung terciptanya wilayah yang lebih tangguh terhadap berbagai tantangan bencana di masa mendatang. Andreas Purba melaporkan.
3: Manusia itu sendiri.
2: Satlantas Polres Tapanuli Tengah menggencarkan sosialisasi tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patu Toba 2026. Berikut laporan James Franciscus.
5: Satlantas Polres Tapanuli Tengah menggencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patu Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng, AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
6: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone. Kalau ada si pelanggar, nanti kami stop. Yang bisa, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek. Seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
5: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
2: Sebanyak 300 ribu pengunjung ditargetkan hadir pada gelaran Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 yang berlangsung pada bulan Juli mendatang. Berikut laporan Indra Widya Stuti.
7: Dengan target kami 300

0: ribu pengunjung.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan kembali menggelar Pekan Raya Sumatera Utara PRSU setelah 2 tahun absen. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan, event tahunan Sumatera Utara ini menargetkan 300 ribu pengunjung selama 31 hari pelaksanaan. Ia menjelaskan, pada PRSU kali ini, pihaknya lebih mengarahkan pada pengembangan ekonomi, yakni industri kecil menengah dari kabupaten kota yang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan target 300 ribu pengunjung, diharapkan perputaran ekonomi dapat bergerak dengan segmen masyarakat menengah ke bawah. Penyelenggara juga akan menggelar berbagai kegiatan untuk mencapai target tersebut.
0: Dengan target kami 300 ribu pengunjung, tentu kami berharapkan ada tingkat transaksi ekonomi, baik itu dalam bidang apapun, yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kita berharap dan kita mendorong setiap daerah ikut serta untuk kepentingan daerah masing-masing. Jadi Sumatera Utara menghimpun untuk kepentingan daerah masing-masing. Kalau dia ikut, dia pamerkan hasil usaha kecil menengah, industri kreatif atau apapun namanya dari daerahnya masing-masing, tentu dampaknya ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu, Direktur Utama PPSU selaku penyelenggara kegiatan, Ferry Indra, mengatakan industri kreatif dari kabupaten kota di Sumatera Utara diharapkan dapat menunjukkan karya terbaiknya kepada pengunjung yang akan datang ke event tahunan tersebut. Pihaknya akan membuat konsep berbeda untuk menarik minat pengunjung.
2: Konsep untuk PRSU kali ini kami coba menata supaya lebih terkonsep lah, seperti tadi dengan acara musiknya kita buat segmentasi per minggunya, ada konsep apa, minggu berikutnya apa lagi, dan juga menampilkan hal-hal baru seperti adanya LED drone segala macam. Karena yang kami lihat juga Sumut ini orang-orangnya pun kalau saya lihat mereka kadang liburannya bukan ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, jadi daya belinya pun kuat, tapi belum ada tempat atau untuk mengeksplor Sumut ini sendiri oleh masyarakatnya.
1: PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan. Indra Widyastuti melaporkan.
3: Mania Mile Fest 2026 menjadi momentum kebangkitan tradisi Fire Rasa di Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
4: Desa Hili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nias Selatan akan kembali menggelar event Maniamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hili Simaitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Maniamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Fao Rasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Maniamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Fao Rasa. Menurut Formil Dahi, Fao Rasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Fao Rahu. Fao Rasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
5: Fao Rasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Fao Rahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hili Simaitane.
4: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Maniamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Fao Rasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Maniamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Maniamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti famadaya harimau dan lompat batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Yes, Anggila Rasati hadir kembali nih untuk menemani Anda dalam edan sore ini. Hari Kamis 4 Juni 2026 sampai jam 8 malam nanti. Gimana kabarnya? Agak-agak reda sedikit ya panasnya ya. Tadi siang sempat yang pol gas pol panasnya, tapi sore hari ini alhamdulillah sudah mereda, sudah sedikit dingin. Jadi untuk Anda yang sore hari ini melintasi jalanan kota Medan untuk pulang ke rumah, bisa lah ya sedikit berlega hati karena ya panasnya tidak sepol-pol yang kemarin ya. Tapi yang pasti pendengar Pro 1, Anggi sudah punya banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu enak yang akan Anggi puterin untuk Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana karena sampai jam 6 sore nanti beragam informasi akan Anggi sajikan untuk Anda. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi ngemil sore, selamat ngemil, ingat ya, seingat jangan sampai gara-gara ngemilnya kebablasan jadi ngaruh ke kesehatan. Yang lagi ngopi juga, wah enak benar lagi ngopi ya. Gak kepengen gitu beliin lagi kopi. Dasar ya, modus ya. Baik ya pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap dengerin siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pak, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pak, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Rumah Sakit Umum RSU Haji Medan memberikan vaksin campak kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan UPTD khusus RSU Haji. Hal ini menindaklanjuti arahan dari Kementerian Kesehatan Kemenkes karena tingginya risiko penularan di fasilitas kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Dr. Gigi Fitradi Ulianda Siregar mengatakan, pelaksanaan vaksin bagi tenaga medis dan kesehatan berlangsung selama 3 hari. Vaksinasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2026. Ia menuturkan pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama 4 hari. Ini agar memastikan seluruh sasaran dapat terlayani dengan baik dan proses berjalan lancar. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: getar ini, siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana gue mau ngangkatnya lagi, bawa kereta pun ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, gue lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, viral di media sosial seorang influencer yang dinilai melakukan cosplay atau parodi sebagai penyandang disabilitas. Pasti anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Milenial, atau Anda yang aktif di media sosial Instagram, TikTok, itu pasti udah tahu kasus ini ya. Sejumlah video yang diunggah bahkan merupakan konten promosi produk kecantikan dari merek ternama. Konten tersebut menuai kritik keras dari warganet. Gak sedikit yang menilai tayangan itu tidak etis ya, karena menjadikan kondisi disabilitas sebagai bahan candaan sekaligus bagian dari personal branding. Jadi Anggi juga pernah ngelihat konten anak ini sekali ya, anak ini. Nah jadi ya, hal ini juga ikut disorot oleh Dr. Adam Prabata, dokter yang aktif membagikan edukasi kesehatan dan ulasan jurnal ilmiah di media sosial. Menurutnya, candaan yang menjadikan disabilitas sebagai objek hiburan bukan sekedar persoalan sensitivitas, tapi berpotensi berdampak pada kesehatan mental penyandang disabilitas. Nah, konten seperti ini, kata Dr. Adam, bisa memperkuat stigma sosial yang sudah lama dihadapi teman-teman disabilitas. Ia menjelaskan fenomena tersebut berkaitan dengan konsep ableism, yaitu diskriminasi atau prasangka terhadap penyandang disabilitas yang menganggap kondisi fisik atau mental tertentu lebih normal atau lebih bernilai dibanding kondisi disabilitas.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang sakit, sedang rasa down, drop gitu ya, karena harus menjalani sakit yang cukup parah, satu yang Anggi sampaikan, satu yang Anggi titip pesan, tetap semangat. Kenapa? Karena apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena yang namanya mukjizat ya pendengar Pro 1 itu pasti ada untuk mereka yang terpilih. Jadi tetap semangat gitu ya. Apapun yang kita alami atau sakit seperti apa yang sedang kita rasakan saat ini, tetap semangat gitu ya, tetap optimis kita bisa sembuh gitu. Kenapa Anggi bilang begitu? Karena ada kisah haru ya pendengar Pro 1, kisah haru bocah usianya 7 tahun, dia nih lolos dari cuci darah setelah terkena gagal ginjal. Tuh, penyakit yang dialami gak main-main. Diagnosis gagal ginjal stadium akhir seringkali dianggap sebagai vonis berat yang mengharuskan pasiennya harus dialisis atau cuci darah seumur hidup. Tapi, sebuah keajaiban medis dialami oleh seorang anak kecil usianya 7 tahun di India. Jadi bocah ini didiagnosis mengidap penyakit ginjal kronis stadium 5, kondisi lanjut dan mematikan pada gagal ginjal. Dengan penanganan medis yang tepat waktu, dia berhasil lolos dari cuci darah. Kisahnya ini berawal pada Maret 2025 lalu, saat bocah ini dilarikan ke rumah sakit swasta dengan gejala yang awalnya dikira penyakit umum biasa. Dia itu mengalami pembengkakan di seluruh tubuh, penurunan produksi urin, kelelahan ekstrim, nafsu makannya memburuk sampai dengan penurunan drastis pada tingkat aktivitasnya. Nah, hasil evaluasi medis yang mendalam mengungkap fakta bahwa kondisi bocah ini dipicu oleh congenital anomalies of the kidney and urinary tract atau CAKUT. Ini merupakan kondisi kelainan bawaan lahir yang mengganggu struktur serta perkembangan ginjal dan sistem kemihnya. Kedua ginjalnya mengalami hipodisplasia, kondisi ketika ukuran ginjal itu sangat kecil dan kurang berkembang. Ini menyebabkan fungsi penyaringannya terus merosot tajam. Sebelum tiba di rumah sakit, pasien sebenarnya sudah sempat menjalani beberapa sesi dialisis ya. Tapi setelah menimbang usianya yang masih sangat muda, tim dokter mengambil langkah berani dengan menghentikan dialisis dan mengalihkan penanganan ke metode konservatif. Anak ini dirawat intensif selama 7-10 hari melalui rencana perawatan terukur dan berfokus pada stabilisasi fungsi tubuh dan memperlambat kerusakan ginjal. Strategi ini memadukan intervensi obat-obatan, pemantauan ketat, dan juga pengaturan ketat pada pola makan, diet, dan gaya hidup. Ternyata pendengar Pro 1, hasil yang didapatkan itu luar biasa. Tubuh anak ini merespons dengan baik pengobatan yang diberikan dan kondisinya berangsur-angsur stabil. Selama setahun terakhir menjalani pemeriksaan rutin, bocah ini bisa menjalani hidup normal dengan kesehatan yang stabil tanpa perlu menyentuh mesin dialisis lagi. Luar biasa. Jadi kita harus percaya bahwa keajaiban itu ada untuk mereka yang terpilih. Makanya kita harus tetap optimis, kita tetap berdoa sama Yang Maha Kuasa. Kalau saat ini sedang mengalami sakit parah, kita percaya aja sama Tuhan. Ya Tuhan, kasih aku kesembuhan gitu ya. Kalau memang Tuhan menghendaki dan Tuhan merasa Anda adalah orang yang terpilih, ya insya Allah tentunya Anda akan diberikan kesehatan. Jadi apapun hasilnya, yang penting kita tidak berhenti berusaha ya. Sekarang Anggi punya lagu dari Trio Lestari dengan Nur Lela.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selebritis Raffi Ahmad buka-bukaan soal operasi yang dijalaninya. Dia mengungkapkan kalau tindakan medis tersebut dilakukan karena adanya benjolan di bahunya. Nah, jadi Raffi ya, melalui akun Instagram pribadinya, mengatakan beberapa waktu terakhir banyak yang nanya tentang benjolan di area bahunya. Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan mengarah pada lipoma atau penumpukan jaringan lemak, kista atau benjolan jinak lainnya. Ukurannya sekitar 5-6 cm ke dalam dan tentu perlu dipantau serta ditangani dengan baik sesuai arahan dokter, ya kan? Raffi juga mengingatkan kepada para followers atau pengikut akun media sosialnya untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai tindakan preventif. Jadi coba diperhatikan sekarang badannya, apakah ada bendolan-bendolan gitu ya. Nah, itu bisa jadi lipoma. Nah, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan RI, penyakit lipoma merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan benjolan berisi lapisan lemak yang secara bertahap menumpuk di bawah kulit, yang mana benjolan ini berada di antara kulit dan lapisan otot. Penyakit ini selalu muncul di leher, punggung, bahu, lengan, sampai dengan paha. Pada umumnya, benjolan lemak atau lipoma ini bisa dibilang punya pertumbuhan yang lambat di antara kulit dan lapisan otot. Terus kalau misalnya ditekan menggunakan jari, pelan-pelan lipomanya akan terasa lunak dan mudah digoyangkan gitu. Pertanyaannya pasti gini, apakah berbahaya? Jadi lipoma tuh termasuk tumor jinak yang sering terjadi pada orang dewasa, sering dialami orang berusia 40-60 tahun atau parubaya. Saat benjolannya ditekan tidak menyebabkan rasa sakit. Jadi lipoma ini tidak memerlukan perawatan khusus karena tidak berbahaya dan tidak bersifat ganas. Tapi operasi pengangkatan lipoma bisa dilakukan kalau tumor jinak ini tumbuh besar dan mulai menimbulkan rasa sakit. Jadi hati-hati ya pendengar ya, kalau misalnya ada keluarga, suami, istri, anak, ada tuh benjolan-benjolan di badannya ya, coba diperiksa ke dokter apakah itu lipoma. Memang kalau misalnya lipoma nggak perlu khawatir ya, karena itu nggak berbahaya kok.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis,

1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Kamis 4 Juni 2026. Setelah ini akan ada single-single religi islami yang akan Anggi putar untuk Anda sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa ya pendengar Pro 1, nanti akan ada penyejuk hati maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Heri Pitrian dengan tema berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rika Putri Tanjung, Surah Al-A'raf ayat 108 sampai dengan 112. Azan maghrib untuk hari ini untuk kota Medan sekitarnya berkumandang pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.
1: Ya, pendengar Pro 1, saatnya Anda untuk menyimak menyejuk hati Maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Heri Pitrian dengan tema berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membahagiakan. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Rika Putri Tanjung, surah A'raf ayat 108 sampai dengan 112. Kami juga informasikan pendengar azan Maghrib untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat untuk daerah Medan dan sekitarnya. Saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Heri Pitrian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Program ini bisa kita dengarkan di Pro 1 RRI Medan 94,3 MHz setiap harinya. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan menyampaikan Penyejuk Hati One Day One Ayat yang termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Arti ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan deskripsi

0: kepada kita mengenai tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada getaran hati ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, Al-Quran diperdengarkan. Ada getaran jiwa ketika menyebut nama Allah, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah imannya, bertambah keyakinannya ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ketika berada di majelis-majelis zikir, semakin bertambah keimannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah ketenangan hatinya. Para pendengar yang berbahagia, mari kita dengarkan dan kita simak pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio pada saat ini. Yang pertama, kita persilakan kepada Ustaz Panca.
1: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini yang poin pertama adalah bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, wazilat qulubuhum. Artinya memberi rasa takut yang disertai pengagungan dan roh dan hormat yang mendalam. Dalam aplikasinya, kita seperti mendengar suara azan. Maka ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati kita bergetar karena di situ disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu tentang bertambahnya iman ketika kita mendengar ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga adalah hanya kepada Tuhanlah tempat kita bertawakal. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Kita dengarkan juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sarul Idrus yang merupakan pengurus IKADI Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang kedua ini dimulai dengan kata innama. Itu adalah huruf dalam kuasa, artinya dalam bahasa Arab dinamai alat pembatas. Sebab itu artinya yang agak tepat dalam bahasa Indonesia ialah tidak lain atau cuma atau hanyalah. Di sini diartikan sesungguhnya. Nah, jadi itu kita melihat adalah keterangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi kalau ada orang yang mengakui dirinya beriman, menurut ayat ini belumlah diterima iman itu dan belumlah terhitung ikhlas kalau hatinya belum bergetar mendengar nama Allah ketika disebut. Apabila nama itu disebut, terbayanglah dalam ingatan orang yang beriman itu betapa maha besarnya kekuasaan Allah mengadakan atau menghidupkan, mematikan dan melenyapkan. Dan ingatlah kepada Allah itu bukan semata-mata karena disebut, melainkan karena melihat pula bekas kekuasaannya. Kemudian kita melihat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah bagi mereka keimanan mereka. Jadi sedangkan mendengar nama Allah disebut orang, hatinya, jantung mereka itu bergetar karena takut, betapa lagi kalau ayat-ayat Allah itu dibacakan orang. Nah, kita melihat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang paling benar. Nah, makanya dalam hal surah Al-Anfal, ketika di ayat pertama pada waktu perang Badar, ketika menang umat Islam, sahabat bertanya tentang bagaimana tentang pembagian harta rampasan perang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan langsung membaginya, tapi Allah menceritakan adalah bagaimana ciri-ciri orang beriman. Kenapa? Karena memang kemudian harta rampasan perang ini adalah nanti akan dibagi sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, di ayat yang ke-41 nanti baru itu dibagi, ya, pembagian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita melihat, nah, akhirnya pembagian itu 4/5 untuk semua pasukan, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Walaupun di ayat pertama dikatakan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita melihat di ujung ayat, dan kepada Tuhan merekalah mereka itu bertawakal. Jadi bertawakal artinya ialah berserah diri. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengartikan bertawakal kepada Allah itu ialah tidak berharap kepada yang lain dan tidak

0: untung nasib dan pekerjaannya kepada yang lain, tetapi kepada Allah. Jadi mereka mengharapkan keputusan rampasan perang itu adalah nanti bagaimana diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau memang itu yang terjadi, kita melihat bagaimana kemudian keputusan Allah. Ya, 4/5 untuk pasukan, hanya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Dan kita melihat bagaimana yang 1/5 dapat dari Rasul itu pun itu dibagikan juga lagi kepada umat Islam yang lebih memerlukan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya lewat Nabi, lewat Al-Qur'an yang dapat kita baca hingga hari ini. Membaca Al-Qur'an sejatinya akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Ad-Darnawi.

0: رب السماء.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangka

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini ya. Tetap hati-hati pendengar Pro 1, karena di luar sana kota Medan sekitarnya itu hujan deras, bahkan juga sampai ke wilayah Deli Serdang itu hujan deras campur badai. Menurut laporan dari rekan kami Gebi ya, ada pohon tumbang di tepatnya di depan kantor BPKP nih pendengar Pro 1. Jadi tidak ada mobil yang bisa melintas, harap hati-hati, waspada ya, karena jika Anda akan melewati jalan di depan instansi pemerintahan BPKP ya, atau kantor BPKP, lebih bagus untuk mencari alternatif lainnya ya. Jadi tetap hati-hati pendengar Pro 1, tetap waspada karena hujan sangat deras sekali di luar sana, campur anginnya juga, bahkan di RRI juga saat ini air sudah mulai masuk ya ke lobi RRI ya. Jadi ini artinya ini nggak pernah terjadi sebelumnya, namun mengingat di luar sana tuh sangat hujan deras, kemungkinan untuk terjadi banjir juga sangat besar ya. Pastinya juga di beberapa wilayah di Kota Medan juga saat ini juga sudah terjadi banjir, sudah mengalami banjir, seperti rekan kami juga Desi Utami yang saat ini kediamannya sudah digenangi oleh air. Jadi tetap waspada untuk Anda pendengar Pro 1 yang berada di Kota Medan dan wilayah Deli Serdang ya, untuk tetap berhati-hati, tetap waspada, karena kita nggak tahu nih intensitas hujannya apakah semakin deras atau apakah dalam waktu dekat akan mereda. Jadi tetap hati-hati ya, tetap waspada, selamatkan barang-barang berharga, diamankan dulu ya barang-barang berharga yang rentan rusak, seperti itu kayak mungkin surat-surat tanah gitu ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi lebih bagus waspada, lebih bagus antisipasi aja. Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Tetap bersama kami, karena usai warta berita dari Pro 3 Jakarta akan ada mimbar agama Islam.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Lut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana...
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madam telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien.

0: terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jamaah kita. Itu tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tanganin, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
1: Yang benar, Dokter Dhani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKR adalah karena faktor anusa pasca armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta-Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
5: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa

0: semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
1: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
0: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
1: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
2: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah kita.
1: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
6: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
5: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
7: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
6: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional, seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
7: Terima kasih sekali lagi.
6: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirap Lulitul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram RRI Pro 1 Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya Anda untuk menyimak mimbar agama Islam hari ini bersama dengan Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MP dengan tema Al-Quran Petunjuk Kehidupan dalam Mimbar Agama Islam. Dari studio saya Anggi Larasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Para pendengar RRI Mimbar Agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam mendengar kajian Mimbar Agama Islam yang penuh berkah ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih berkah, nikmat yang lebih istimewa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengar kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Mimbar Agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan suatu keistimewaan bagi kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang istimewa, mukjizat yang begitu luar biasa, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Bagaimana tidak, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Sampai saat ini ayat-ayat tersebut rasional, ayat-ayat tersebut masih menjadi hudan, petunjuk, tidak hanya sekedar inspirasi dan motivasi, tetapi Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kehidupan. Para pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana di awal surah Al-Baqarah dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

muttaqin. Al-Quran yang diturunkan Allah ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Para pendengar RRI Budiman dimanapun berada, Allah sudah tegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 2 bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah ini adalah petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, bagi orang yang bertakwa tidak ada pilihan selain menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Pada surah Al-Baqarah ayat 21 ini, maksud saya surah Al-Baqarah ayat 23 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, jika kamu meragukan Al-Quran, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba kami, kata Allah, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, surah Al-Baqarah ayat 23 ini adalah tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Allah katakan, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan, maka buatlah satu surah. Pada ayat yang lain dikatakan, maka buatlah satu ayat. 14 abad yang lalu ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat seumpama Al-Quran, walaupun hanya satu surah ataupun hanya satu ayat, sekalipun dengan teknologi yang canggih atau orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang begitu luar biasa keilmuannya untuk membuat seumpama Al-Quran. Para pendengar RRI Budiman dimanapun yang berada, oleh sebab itu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, tentunya harus menjadi pedoman hidup kehidupan kita. Al-Quran ini adalah kompas, penentuan arah bagaimana kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan yang tentunya mengandung pahala yang luar biasa dalam membacanya. Akan tetapi, Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Bagaimana tidak, para pendengar RRI dimanapun berada, Al-Quran tidak hanya berbicara masalah akidah. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ibadah. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang muamalah. Tetapi aspek-aspek lain dalam hidup kehidupan lengkap. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kedahsyatan sains dan teknologi yang diuraikan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman bagi ilmuwan. Mereka menghadirkan teknologi-teknologi yang canggih sehingga terdapat penemuan-penemuan yang luar biasa. Banyak profesor-profesor yang awalnya tidak beragama Islam tetapi karena membaca Al-Quran akhirnya memeluk agama Islam. Sebut saja Profesor Marx. Beliau adalah profesor di bidang antropologi. Beliau ketika meneliti Fir'aun, sesuatu penemuan yang dahsyat. Kenapa? Karena walaupun sudah berabad-abad, tubuh Fir'aun tidak hancur.
beliau menemukan penelitian bahwasannya tidak hancurnya jasad mumi, tidak hancurnya jasad Fir'aun karena ada kandungan garam dan itu diproklamirkan. Para pendengar RRI dimanapun berada, pencinta kajian mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi ketika Profesor Morse dari Paris menyampaikan, membedah temuannya terhadap temuan Fir'aun mumi? Dia menyampaikan informasi yang luar biasa, temuan baru. Akan tetapi temuannya itu disampaikan bahwasanya hasil temuannya itu terdapat di dalam Al-Quran. Maka mereka merasa luar biasa. Kenapa? Ternyata 14 abad yang lalu tidak ada laboratorium, tidak ada mikroskop, tidak ada alat-alat canggih yang untuk meneliti. Tetapi Al-Quran sudah membicarakannya 14 abad yang lalu. Temuan yang dianggap baru oleh Profesor Morse ternyata sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, pendengar budiman dimanapun berada, pencinta kajian mimbar agama Islam dimanapun berada, Al-Quran adalah petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi kita, motivasi kita, kompas dalam hidup kehidupan kita, sehingga Al-Quran adalah arah yang luar biasa untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kajian mimbar agama Islam, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum kajian ini kita tutup, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawuna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Para pendengar RRI dimanapun berada, kajian mimbar agama Islam, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pada pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan Isya berkumandang untuk daerah Medan dan sekitarnya. Pendengar Pro 1, hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dari studio, saya Angela Rosati mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
5: Baik pendengar Pro 1, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini. Waktunya saya Gila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bersedia berkenan mendengarkan lagi siaran dari pukul 15.16 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Tetap waspada, hujan masih terus mengguyur kota Medan sekitarnya dan juga sebagian wilayah Deli Serdang. Jadi hati-hati, tetap waspada apalagi untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan. Jangan memaksakan diri untuk melewati banjir karena nanti jadi double kill ya. Udah kita basah, kendaraan kita rusak pula gitu ya, karena gak bisa jalan, kemasukan air di knalpotnya, jadi ngejim mesinnya ya. Jangan dipaksakan, mendingan berteduh dulu ya, berteduh dulu, cari warung-warung terdekat untuk Anda bisa menghangatkan diri sejenak, minum teh manis atau juga minum kopi ya. Baik pendengar Pro 1, tepat jam 8 malam saatnya Anda untuk menyimak drama mini. Hari ini berjudul Keluarga Kita, produksi RRI Gunung Sitoli. Terima kasih, Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.

0: Abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asik kali abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan bang.
1: Oh iya ya. Ya udah, sini duduk di samping abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya begitulah.
0: Ada apa sih bang?
1: Begini loh dek. Sebentar, abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih bang? Jadi kepo aku.
1: Begini dek, beberapa hari ini kan mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan mama kamu bang. Aku juga ada mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita dek. Jangan ada kalimat mamaku dan

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program A1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Jumat 5 Juni 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi ini senang sekali bersama dengan Ricky di ruang dengar Anda hadir, akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dan juga simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas hari ini, dipermudah segala urusannya ya. Dan tentunya pendengar, sepanjang pagi ini Anda bisa dengarkan siaran bersama Riksu di Pro 1 Medan dengan berbagai ragam informasi juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi mendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada. Medan pagi hari ini tentunya kita akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Tentunya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi hari ini berjaringan ya, siaran berjaringan Korwil 15 dan 16. Tentunya kita akan ikuti bersama dengan Pro 1 RRI Sibolga ya. Untuk edisi hari ini pendengar, kita akan dengarkan kajian bersama dengan Alustad Irsadi Nasution yaitu Protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga, dan akan dipandu bersama dengan Edi Suheri dengan topik kajian Doa Adalah Kekuatan Seorang Muslim. Pendengar nanti boleh berbagi tanggapan melalui WhatsApp tentunya di 0811 616 943, dan siaran kajian Mutiara Pagi hari ini disiarkan langsung oleh Korwil 15 Pedang Prabu, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, Tanjung Pinang, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan juga Korwil 16.

RRI Medan, RRI Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan juga Anda bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Saat lagi pendengar, akan kita ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, karena setelahnya nanti juga akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat seusai kajian Mutiara Pagi. Kita ikuti bersama ya. Dan tentunya ragam program acara lainnya akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
1: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustaz, ya?
0: Kekuatan.
1: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustaz?
0: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
1: Ya.
0: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Bahkan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah di bawah. Ada orang berdoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
0: ada juga kan, kan?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Obahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
0: Puji dulu.
1: Kalau
0: kita rendahkan dulu.
1: Iya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan?
0: Oke.
1: Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya? Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah, Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
0: Iya.
1: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa, Ustaz, atau bagaimana nih?
0: Doa itu harapan.
1: Harapan.
0: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya, minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
1: Malas, iya, karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
0: Iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Iya.
1: Jadi, kita serahkan saja kepada dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
0: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala, Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya, yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul,
1: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja, apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Jadi tabungannya. Iya, jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu, itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan kita.
0: Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ini kan ada. Oke lah. Nah Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita. dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz ini? Agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
2: Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
2: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
2: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut, atau paham dia rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana nih Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
2: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
1: terlahirnya di berbangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
2: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lah.
2: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia enggak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan deh Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
2: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
2: Iya, dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
2: Iya, tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
2: Dikabulkan.
1: Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
2: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
2: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa tafsil.
2: Bahasa tafsil. Sukses manian anak. Dalam hatinya dikabulkan Allah.
1: Iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz ya. Keyakinannya
2: ikhlas dia.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
2: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu Ustaz.
2: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
1: Yeah.
2: Atau mas, misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari.
2: Setiap waktu.
1: Setiap waktu. Setiap,
2: artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
1: Datang ya.
2: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
2: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
2: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah.
1: Berarti
2: tadi tidak bersolawat dia, kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu,
2: tata
1: ya.
2: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah, aku minta ini.
2: Tiap waktu
1: buat aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Dan kenapa sampai hariannya belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian caranya
2: yang salah kan?
1: Iya.
2: Kalau dilalui caranya itu dipuji-puji Allah dulu atau sholawat.
1: Iya.
2: Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim gitu. Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
2: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
2: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu. Bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu wah kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026, yang kami siarkan secara berjaringan dari Korwil 15 dan Korwil 16, produksi RRI Sibolga. Tentunya, pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 6 saat kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, buletin berita daerah pagi ini. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Camat Bangun Purba memberikan bantuan kepada masyarakat di Dusun 4 Desa Perguruan.
2: Tapi ya Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci.
0: Sari Berita. Dugaan ketidaknetralan aparatur mencuat usai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2006 di Kabupaten Deli Serdang. Di tengah cuaca hujan deras, ratusan jemaah haji kloter 3 debarkasi Medan tiba dengan selamat di tanah air. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 5 Juni 2006 bersama saya, Riki Subandi. Peringat Camat Bangun Purba diduga terlibat dalam pemberian dukungan kepada calon kepala desa petahana pada pilkada serentak gelombang kedua tahun 2006 di Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Menurut warga, camat ada mengkampanyekan salah satu calon.
3: Di Desa Perguruan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang sempat terjadi insiden jelang pelaksanaan pilkada serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang. Insiden tersebut diduga seorang camat melakukan dukungan terhadap calon kepala desa petahana. Kabid Bina Pemerintah Desa Dinas PMD Deli Serdang yang juga sebagai salah satu anggota panitia tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Kabupaten Deli Serdang tahun 2026, Rismar Celaban saat ditemui di kantornya Rabu 3 Juni 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia mengatakan peristiwa ini berawal saat pada Senin sore 1 Juni 2026, satu hari menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang, Camat Bangun Purba menyerahkan bantuan pompa air kepada masyarakat di Dusun 4 Desa Perguruan. Di tengah pemberian bantuan tersebut, menurut masyarakat sekitar bahwa camat mengkampanyekan salah satu calon kepala desa yang incumbent. Hal ini sehingga menjadi pemicu amarah dari warga, termasuk dari warga pendukung calon kepala desa lainnya.
1: Permasalahan yang ada di Desa Perguruan, Kecamatan Bangun Purba, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sore, Camat Bangun Purba memberikan bantuan kepada masyarakat di Dusun 4 Desa Perguruan. Bantuan tersebut berupa pompa air. Ketika camat sedang berada di sana, kalau menurut warga, camat ada mengkampanyekan salah satu calon, yaitu calon incumbent.
3: Lebih lanjut, ia menyebut terkait hal ini permasalahan meluas sehingga warga juga mendatangi rumah dinas Camat Bangun Purba meminta keterangan. Selain itu, warga juga meminta calon kades yang dikampanyekan camat tersebut didiskualifikasi.
1: Karena masyarakat merasa tidak puas atas penjelasan camat, masyarakat lalu meminta supaya calon kades yang dikampanyekan camat didiskualifikasi. Karena secara peraturan tidak ada ketentuan mendiskualifikasi calon, sehingga pemerintah Kabupaten Serdang langsung memberikan sanksi kepada camat.
3: Ia menambahkan, mendengar peristiwa tersebut, pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan sanksi kepada camat dengan memberhentikannya sementara sebagai Camat Bangun Purba. Ia menambahkan bahwa keesokan harinya saat pilkades berlangsung, pilkades di Kabupaten Deli Serdang keseluruhannya tetap terlaksana dengan baik dan lancar. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap 42 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan operasi anti-narkoba Antiktoba 2026. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Polres Pelabuhan Belawan menggelar konferensi pers hasil pelaksanaan operasi Antiktoba 2026 yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 21 hari tersebut, polisi mengamankan 55 tersangka dan menuntaskan seluruh target operasi yang telah ditetapkan. Dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Dedi Dharma didampingi KBO Sat Narkoba Ibtu Bobi Hendra, Kanit Narkoba Ibda Sastradinata, serta Kasubsi PIDM Sihumas Polres Pelabuhan Belawan Aibda Andreas, disampaikan bahwa seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap. Operasi ini melibatkan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bersama seluruh polsek jajaran dilaksanakan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
5: Dari hasil pengungkapan, kami telah menuntaskan seluruh target yang direncanakan dalam hal operasi ini, yaitu 17 TO orang dan 17 tempat, di mana yang menjadi target operasi orang berhasil kami tangkap dan kami ungkap dengan beberapa barang bukti.
4: Selain mengungkap seluruh target operasi, polisi juga berhasil membongkar sejumlah kasus di luar target operasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Secara keseluruhan, selama pelaksanaan operasi Antiktoba 2026, Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap 42 kasus tindak pidana narkotika yang terdiri dari target operasi maupun non-target operasi.
5: Kemudian juga dari jumlah yang ada, kami berhasil mengamankan sebanyak 42 kasus dari jumlah TO itu, ditambah lagi dengan non-TO. Jadi jumlah keseluruhan adalah 17 TO orang, 17 TO tempat, ditambah 8 non-TO.
4: Dari 42 kasus yang berhasil diungkap tersebut, polisi mengamankan total 55 tersangka yang terdiri dari pengedar dan pengguna narkotika. Rinciannya sebanyak 32 tersangka merupakan pengedar, sementara 23 lainnya merupakan pengguna narkotika.
5: Dari 42 kasus itu kami berhasil mengamankan sebanyak 30 pengedar dan 12 pengguna. Di samping itu juga jumlah tersangka pengedar sebanyak 32 orang dan pengguna sebanyak 23 orang. Jadi tersangkanya sebanyak 55 orang.
4: Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu dan pil ekstasi. Barang bukti yang diamankan selama operasi berlangsung, yakni seberat 47,89 gram, 3 butir pil ekstasi, alat hisap sabu, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Demikian Niswo Fitri Sirait melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Sumatera Utara mengalami penurunan 1,56% pada bulan Mei lalu. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Hampir semua subsektor mengalami penurunan nilai tukar petani.
7: Nilai tukar petani NTP Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 159,92 atau turun 1,56% dibandingkan April 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan penurunan NTP Mei 2026 disebabkan melemahnya kinerja 4 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan yang turun 0,73%, tanaman perkebunan rakyat turun 2,78%, peternakan turun 0,74%, serta perikanan turun 1,31%. Asim menyebut, penurunan NTP terjadi pada hampir semua subsektor, kecuali pada tanaman hortikultura yang meningkat 8,89%.
6: Kalau kita lihat subsektornya, hampir semua subsektor mengalami penurunan nilai tukar petani, kecuali pada tanaman hortikultura yang membaik NTP-nya dari 91,48 menjadi 99,61 pada Mei 2026 atau meningkat 8,89%. Sementara pada subsektor tanaman pangan, NTP-nya turun 0,73%. Pada tanaman perkebunan rakyat, NTP-nya turun 2,78%. Pada peternakan, NTP-nya turun 0,74%. Dan pada perikanan, turun 1,31%.
7: Lebih lanjut, Asi menyebut, nilai tukar usaha petani atau NTUP Sumatera Utara pada Mei 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi 164,03. Sementara indeks biaya produksi dan penambahan barang modal meningkat 0,62%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara meningkatkan pasokan minyak kita dari 1,5 juta liter menjadi 2 juta liter per bulan. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto pada Kamis kemarin mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat tetap terjaga. Adapun kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama Bulog dengan produsen minyak goreng dalam memperkuat distribusi komoditas pangan strategis di wilayah Sumatera Utara. Budi mengatakan tambahan pasokan tersebut akan disalurkan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP dan jaringan rumah pangan kita atau RPK. Selain itu, Bulog Sumut juga melakukan pemantauan rutin terhadap toko-toko mitra guna memastikan ketersediaan minyak kita tetap terjaga. Budi juga menegaskan harga eceran tertinggi minyak kita masih tetap Rp15.700 per liter dan tidak mengalami kenaikan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Informasi seputar haji pendengar, ratusan jemaah haji kloter 3 Debarkasi Medan tiba di asrama haji Medan dengan selamat meski cuaca hujan deras saat proses kedatangan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Hujan deras mengguyur kawasan asrama haji Medan pada Kamis sore saat ratusan jemaah haji kloter 3 Debarkasi Medan tiba dari Tanah Suci. Sebanyak 359 jemaah haji yang mayoritas berasal dari Kota Medan dan Kota Pematang Siantar tiba setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepulangan mereka sempat mengalami penundaan akibat kepadatan proses pemulangan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Terdapat satu jemaah haji atas nama Muhammad Rifai Marpaung dengan nomor manifest 079 yang belum dapat dipulangkan bersama kloter ketiga karena masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Sebaliknya, Panut Slowiyoto dengan nomor manifest 104 asal Kota Medan bergabung ke kloter 3 yang sebelumnya terdaftar pada kloter 16 Debarkasi Medan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di Tanah Suci tetap dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan, berakhirnya rangkaian ibadah haji bukan berarti berakhir pula pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tapi yang ada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Sementara itu, berdasarkan pantauan RRI, sebagian besar jemaah haji telah kembali dari asrama haji saat malam hari. Jemaah haji asal Medan dijemput oleh keluarga masing-masing dengan kendaraan pribadi, sedangkan jemaah haji asal Pematang Siantar menggunakan bus untuk kembali ke kota mereka. Demikian Mutiara Lubis yang melaporkan.
2: Bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: galak.
1: Kita akan informasi berikutnya pendengar, anggota DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, mengingatkan Puskesmas untuk lebih memperkuat edukasi kesehatan dan upaya pencegahan penyakit di masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Kita lihat di Puskesmas, petugas kita masih menunggu orang datang berobat.
3: Anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, menilai pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas perlu lebih diarahkan pada upaya pencegahan penyakit. Menurutnya, tenaga kesehatan dapat mengambil peran yang lebih aktif dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan kesehatan di lingkungan warga, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dapat terus meningkat. Selain itu, Muslim juga mendorong pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menyusun indikator kinerja yang lebih jelas bagi petugas kesehatan di Puskesmas. Ia menilai dengan adanya target kerja yang terukur dapat memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
2: Kita lihat di Puskesmas, petugas kita masih menunggu orang datang berobat. Belum melaksanakan penjemputan atau memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya dia jangan sakit. Dokter kita, bidan kita, dan petugas Puskesmas hanya menunggu. Kalau enggak ada yang datang berobat, udah cakap-cakap. Tidak ada inisiatif. Tidak ada target kinerja, berapa yang harus diobatinya satu hari. Ya tolong Dinas Kesehatan buat kinerja mereka. Berapa orang yang harus diobati orang itu, berapa orang yang harus ditunjunginya. Untuk memberikan penjelasan, jangan sudah sakit baru sibuk kita.
3: Lebih lanjut, Muslim berharap penguatan peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dapat semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Medan. Dengan adanya kolaborasi yang baik, ia mendorong upaya pencegahan penyakit serta edukasi kesehatan dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat dapat lebih sehat dan produktif. Andreas Purba melaporkan.
2: Baru sibuk kita.
1: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi persoalan utama di daerah tersebut. Berikut laporan Muaf dan Zega.
4: Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu menyebut tingkat kemiskinan di daerahnya mencapai 11,03% dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera Utara setelah wilayah Kepulauan Nias, sementara angka pengangguran sebesar 7,21% atau lebih tinggi di Sumatera Utara. Selain itu, Masinton pada saat rapat paripurna agenda penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2025 juga membeberkan indeks desa di Tapteng masih memprihatinkan. Ia menyebut terdapat 22 desa sangat tertinggal, 28 desa tertinggal, 77 desa berkembang, 6 desa maju, dan hanya 3 desa mandiri. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan desa yang selama ini dinilai kacau balau, padahal Tapteng, kata Masinton, memiliki sumber daya alam yang melimpah.
5: Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi dan evaluasi agar kita bertumbuh berkembang maju. Tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera Utara setelah menjalani siangan berdasarkan itu apa dalam posisi keempat. Kalau kita perbandingkan dengan saudara-saudara dan jadi dinas, angka kemiskinannya mereka lebih tinggi, tetapi penganggurannya kita lebih tinggi. Jadi kita double. Inilah menjadi tantangan kita bersama.
4: Penyampaian data dan penilaian Bupati Masinton itu ternyata tidak digubris dan malah membuat pimpinan sidang yang diketuai Ahmad Rifai Sibarani merasa terganggu. Menurut Rifai, pembahasan Masinton dianggap bergeser dari agenda utama. Ketua DPRD pun langsung mengambil alih forum dan mengingatkan Masinton agar fokus pada pembahasan LKPJ 2025 yang sedang menjadi agenda resmi rapat. Rifai menilai persoalan kemiskinan dan pengangguran maupun tata kelola desa memang penting dibahas, namun bukan dalam forum sedang berlangsung. Pembahasan itu, kata Rifai, dapat disampaikan melalui rapat khusus dengan melibatkan OPD dan DPRD lebih mendalam. Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
1: Lapas kelas 2A Sibolga menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam mendukung program Mahtacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Liana Sution.
6: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Asibolga Tripurnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Asibolga

0: lain yang akan kita jalankan di Desa Binaan.
1: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Lian Nasution melaporkan.
2: Kita ke informasi seputar olahraga pendengar. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam ini.
4: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim, hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
5: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di
6: tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
4: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
4: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sari Kusubani mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro Satu. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan saatnya akan kita simak pendengar update informasi perakhiran cuaca bersama dengan Mbak Utami, perakirawan BBMKG Wilayah Satu Medan. Selamat pagi Mbak Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Mbak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita akan dengarkan langsung dan simak informasi perakhiran cuaca langsung dari BBMKG Wilayah Satu Medan. Saya persilakan Mbak Utami.
1: Baik, terima kasih Ricky di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 Medan, bersama saya Utami Alhiria, perakhiran BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Kamis 5 Juni 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan cerah berawan Sumatera Utara. Siang hingga sore hari, perkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Serang Medagai, Simalungun, Langkat, Pematang Siantar, Deli Serdang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, kirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Medan, Labuhan Batu, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, dan Langkat. Sedangkan untuk dini hari, kirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Laut Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Laut Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 100%. Angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Ricky Studio. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Utami. Salam sehat, selamat beraktivitas ya. Demikian berikan informasi terkini perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan dan Mbak Utami. Selanjutnya berikan akan kita simak sesaat lagi update informasi pergerakan harga pasar ya, bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Benjamin. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Balik lagi mendengar di Medan Pagi ini, Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Pak Gunan Bujami. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bapak. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, apa kabar, Pak Gun? Pagi ini sehat?
1: Baik, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya. Pak Gun, ini kalau dari informasi yang kemarin kan kita membahas seputar melemahnya rupiah dan ini mencapai 18 ribu, Pak Gun ya?
1: Iya.
0: Waduh, ini bagaimana, Pak Gun? Informasi dampak ke pasar ini seperti apa, Pak Gun? Silakan. Oke.
1: Jadi memang transmisi pelemahan rupiah terhadap harga kebutuhan masyarakat ya. Tapi kalau yang paling udah terlihat itu adalah kenaikan harga semua kebutuhan rumah tangga di luar komoditas pangan. Untuk pelemahan rupiah sendiri yang pada perdagangan kemarin itu ditutup di level 18.020 per US dollar, itu memang nantinya akan ditransmisikan dalam bentuk kenaikan harga pokok produksi untuk komoditas pertanian. Nah, pelemahan rupiah itu sudah terjadi sejak perang Iran dengan AS itu pecah gitu ya di Februari, akhir Februari, tapi impact-nya itu mulai terasa di bulan Maret hingga saat ini. Jadi trennya itu naik terus sehingga multiplier efeknya terhadap pembentukan harga pokok produksi di sektor pertanian itu akan terus mengalami peningkatan. Nah, itu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi memang apapun yang terjadi pada pelemahan mata uang rupiah itu berpeluang mendorong terjadinya kenaikan harga di level petani. Nah, kenaikan itu nantinya yang akan tertransmisikan pada potensi kenaikan harga di level konsumen. Nah, kalau seandainya sudah ditransmisikan ke harga level konsumen, ini yang nanti akan pertaruhan selanjutnya adalah mampukah daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli komoditas pangan tersebut. Jadi memang harapannya sih pemerintah bisa memitigasi dengan cepat langkah-langkah ini. Nah, kalau kita lihat hari ini, harga cabai rawit itu masih di kisaran angka 32.000 ya. Ini turun dibandingkan dengan hari Rabu kemarin. Ada di kisaran angka 32.000, ini posisinya stabil dibandingkan dengan satu hari perdagangan kemarin. Terus kalau kita lihat ada harga cabai merah itu masih berada di kisaran angka 30 naik ya dari 33 ke 35.000 rupiah per kilogram pada perdagangan hari ini. Ya, nanti konsumen bisa melihat 35 hingga 43 ya kalau saya lihat rentangnya. Cabai hijau naik ya dari posisi 18 ke 20.000 rupiah per kilogram, sementara cabai caplak pada hari ini itu di 42.000 rupiah per kilogram atau stabil dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Jadi memang kondisinya itu masih relatif tidak banyak mengalami perubahan dan memang trennya tuh naik ke atas untuk komoditas cabai. Salah satu pendorong kenaikan harga cabai di Sumatera Utara pada hari ini itu tidak terlepas dari demand yang cukup tinggi ya. Dari sisi permintaan kebutuhan cabai dari luar wilayah Sumatera Utara. Menyusul kemudian ada harga bawang putih yang masih berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo, ini masih relatif stabil. Bawang merah ada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram, ini kalau kita bandingkan dengan kemarin sedikit naik ya dari Rp42.000 per kilo. Menyusul kemudian ada harga daging ayam. Nah, ini daging ayam turun lagi ternyata ya. Ini dari beberapa kabar yang kita terima belakangan ini itu ada aktivitas MBG yang lebih fokuskan untuk beberapa masyarakat ya, siswa sekolah yang sepertinya itu tidak akan begitu masif seperti demand daging ayam di kebutuhan dapur MBG sebelumnya. Jadi memang ada pergeseran ini dari penerima manfaat MBG itu sepertinya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan informasi yang beredar di media gitu. Tapi kalau kita lihat nanti implementasinya seperti apa, namun kalau kita kaitkan dengan harga daging ayam pada perdagangan hari ini yang turun menjadi 31.000 ya per kilo dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat menyentuh 32.000 atau turun dari 33 ke 31 nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat adanya kemungkinan demand yang rendah sehingga harga itu mengalami penurunan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Posisi peternak ini akan kembali menyesuaikan nantinya dengan pasokannya, tetapi kita akan lihat dulu nih bagaimana nanti dapur SPPG atau MPG ini akan menyerap komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi kalau misalkan nantinya ada pergeseran dari penerima manfaat untuk jumlah yang lebih sedikit, saya pikirnya akan mendorong terjadinya peningkatan supply dan menekan harga. Tetapi kalau memang masih stabil, nah ini kemungkinan besar harga daging ayam masih akan berada dalam rentang 35 hingga 40.000 rupiah per kilogramnya. Namun kita lihat dulu ya situasinya nanti seperti apa. Maksud kemudian ada harga telur ayam yang berada di kisaran angka 1.600 hingga 2.200 atau 2.100 rupiah per butir. Disusul kemudian ada harga daging sapi yang masih di kisaran angka 145.000 per kilogram. Dan di lapangan ini sudah ada yang menjual 150 ya dari beberapa pedagang, walaupun belum serentak tapi mereka sudah tidak kuat menahan harga sehingga harganya sudah ada yang dijual di angka Rp150.000 per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Ada juga harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Disusul kemudian ada harga gula pasir 18,5 hingga 19,5, minyak goreng curah 19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Nah, ini memang masih bertolak belakang ya dengan harga TBS di petani yang turun ya. Kalau kita ambil salah satu sampel petani dari 28 ke 18, 18 ke 22 pada hari ini, itu ternyata memang tidak diikuti dengan penurunan harga minyak goreng itu sendiri. Ya masih ada yang tidak sejalan dengan realisasi harga CPO yang mengalami kenaikan, tetapi justru harga minyak gorengnya mengalami koreksi. Tetap bertahan mahal, maaf. Masuk kemudian ada harga ikan tongkol Rp33.000 per kilo, ini masih sama. Ikan dencis Rp33.000 per kilogram, ini juga masih sama. Harga udang ini Rp70.000 per kilogram. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kemarin sedikit mengalami penurunan ya. Ikan gembung Rp45.000 per kilogram, ini masih sama. Jadi memang untuk harga kebutuhan ikan segar masih bergerak seirama ya, masih bergerak stabil dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya ada harga buncis di Rp13.000, ini juga masih sama. Wortel di angka Rp8.000 juga masih sama. Kentang Rp13.000 juga masih sama. Ya, ini daun soplet Rp32.000, ini juga masih sama. Kol Rp8.000 masih sama juga. Tomat di angka Rp13.000, nah, ini juga masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Jadi memang keberbentukan harga pada perdagangan hari ini tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada komoditas cabai yang mulai sedikit mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan pada komoditas daging ayam. Demikian Bapak untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Ya. Baik, semoga ini tidak kembali melemah Pak Gun ya, karena tentu memang ya, dari informasi begitu, Pak. Yang Pak Gun sampaikan ini memang memberi dampak ke pasar Pak Gun ya.
1: Pastinya baik. Pak, pastinya ya. Memberikan dampak terhadap perubahan harga kebutuhan pangan nantinya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Pak Gun untuk informasi lengkap ya, sekali. Semoga bermanfaat. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali ya. Dan pendengar, itu tadi informasi yang telah kita dengarkan dan juga kita simak bersama dengan pengamat ekonomi, ada Pak Gunawan Benjamin ya, pengamat pasar juga. Dan tentunya pendengar, saat lagi juga akan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, saatnya akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.